0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan Kuri. Jam yang ketiga, saya Rahim teman anda. 1 Muharram 1448 Hijriah. Okey, salam al-hijrah untuk anda semua. Selamat tahun baru. Jadi pagi ni kalau anda nak kongsikan lah apa azam anda yang anda nak lakukan ataupun azam anda yang telah anda laksanakan sampailah bulan 6 ni kan, boleh kongsikan dengan saya. Caranya mudah saja, boleh terus ke secara langsung TikTok Perlis FM dan juga boleh ke Facebook dan juga WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Perlis FM serasi dengan ku.
1: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Berlas FM serasi denganku. Selamat pagi. Salam makna hijrah. Okey, jadi apa azam tahun baru hampa? Dah mula ke belum lagi? Okey, saya dah kongsi dah azam tahun baru saya dekat sahabat-sahabat di live TikTok Pola FM. Jom kita tanya sahabat-sahabat punya azam pula. Okey, anda boleh kongsikan dengan saya dekat TikTok Pola FM. Dekat WhatsApp pun ada juga di 0174541688. Begitu juga dengan anda boleh terus saja ke Facebook Perlis FM. Okey, Kak Wah, bagi salam kat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wah pagi ni singgah sarapan di kedai Cik Milia. Makan nasi lemak, mantap Kak Wah. Selamat menjamu selera dan juga selamat sarapan. Okey, kita ada Kak Angah Izan. Assalamualaikum Rainu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam tahun ini untuk mempertingkatkan lagi kualiti ke arah kebaikan. Tengah berusaha ni dia cakap. InsyaAllah. Okey, di live TikTok Pol FM kita ada Pak An Mohtar. Assalamualaikum Pak An. Terima kasih Pak An. Singgah-singgah di live TikTok Pol FM. Pak An dikongsi sikit tadi pasal bola kan. France menang 3-1. France juara tahun ni. Sorry semua. InsyaAllah Pak An, kita doakan eh. Tapi azam Pak An yang kongsi dengan saya dekat TikTok live pagi ni, kita azam nak kahwin. InsyaAllah saya doakan agar dipermudahkan dapat jodoh yang terbaik buat Pak An. Amin. Okay, lepas dah jumpa jodoh tu, jaga baik-baik jodoh tu, boleh dah kahwin kan. Yang penting bukan jaga jodoh orang lain eh. Kita ada Kira Syakira. Selamat pagi Kira. Apa khabar? Ada juga Aimi Syakira pagi ni dengan saya. Dua-dua ni adik-beradik ke? Nama hampir sama eh. Terima kasih singgah di live Berlis FM pagi ni. Jom kongsi dengan saya, apa azam tahun baru anda?

0: Kuala Selangor Sulawesi dengan pukul 8.30 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain pagi ni. Salam Al-Hijrah. Jadi apa azam tahun baru hangpa? Dah mula ke? Boleh kongsikan dengan saya. Okey, pagi ni kita ada BA Hif Zurahman. Dia komen dengan saya azam tahun baru dia nak tinggalkan muzik. Nak tinggalkan lagu-lagu. Baik, baik. Terima kasih atas komen yang dikirimkan dengan saya pagi ini. Okey. Banyak lagi yang duk bercerita tentang siri hantu tu . Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada sambal lagi pagi ini dengan saya. Kita ada Salina Ina. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam tahun baru ni kalau boleh nak muhasabah diri dan meluangkan banyak masa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, insyaAllah saya doakan agar terus istiqomah dalam perbuatan dan juga tindakannya, insyaAllah. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran, insyaAllah. Kita ada juga Abang Amir pagi ini. Terima kasih Abang Amir yang tengah layan Perlisa Farah.
1: Syakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Kita sampai serasi dengan ku. Selamat pagi, kopi bola pagi pagi ini. Kalau kita tengok sekarang ini aksi panas badan antara Argentina dan juga Algeria. Argentina turun dengan misi jelas menguasai bola yang memaksa insyaAllah sekejap lagi Algeria mungkin akan berada di posisi bertahan di kawasan sendiri, kerana sudah pastinya Lionel Messi yang sudah pun pulih daripada kecederaan tidak lagi akan berada di kerusi simpanan, namun akan diturunkan dalam kesebelasan utama pada pertarungan insyaAllah yang akan bermula 9 pagi nanti. Kalau tengok atas kertas, Argentina mungkin lebih kuat dan menjadi pilihan untuk menang antara favorite pasukan, namun ramai yang menjangka Algeria mampu memberikan tekanan dan menyukarkan permainan Argentina kerana mereka mempunyai organisasi pertahanan yang baik. Selain daripada sikap optimistik Algeria yang mesti dan pastinya tak nak untuk kalah pada pasukan lawan itu Argentina. InsyaAllah anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga stream dekat rtmclick.rtm.gov.my pagi ini. Pernah Safam, selesai denganku.

0: Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru, cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

FM Serosi dengan Kul Selamat Pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Baik, anda boleh tonton sekarang ini Argentina menentang Algeria secara langsung di Sukan Plus dan juga menerusi streaming di rtmclick.rtm.gov.my 9 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita utama menerusi Nasir FM kembali selepas itu, insyaAllah. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan di Perlis FM Serasi Denganku.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahabuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat.

Angki penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berlis FM, terima kasih dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan. Okey, pagi ni, law ni saya nak buka kuis tau untuk hamba semua. Jadi kuis dia senang saja. Okey, saya nak tanya sebab saya nak bagi hadiah. Saya memang nak bagi hadiah hari ni. Voucher Saedah Cafe bernilai RM50. Jadi soalan dia lah ni, kalau ada TV, kalau ada TV pun boleh guna aplikasi RTM Click. Caranya mudah saja, anda boleh terus tengok dekat Sukan Plus, perlawanan apa yang ada dekat TV lah ni. Okey, perlawanan apa yang ada dekat TV lah ni, siapa, pasukan apa menentang pasukan apa. Itu soalan dia. Soalan random sangat, soalan yang sangat-sangat senang untuk anda bawa pulang voucher Saedah Cafe bernilai RM50. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian pagi ni?
1: Pakku.
0: Pakku.
1: Baik, alhamdulillah, sihat. Ya Allah.
0: Lama dah tak bersama dengan pakku ni dah.
1: Ya, betul. Tapi minggu lepas ada bersama dengan DJ, subhanallah.
0: Zali, Feroz.
1: Ada. Ada,
0: nah,
1: boleh saya nak melaporkan berkenaan dengan DJ.
0: Boleh, pakku. Ada.
1: Ya.
0: Baik. Silakan, pakku.
1: Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ bertugas pada pagi ni lah. No? Alhamdulillah. Ini tak cuti lah DJ no?
0: Ada, tak cuti ni.
1: Awal berharap. Kami pun daripada unit vektor ni pun terpaksa kerja hari-hari juga.
0: Betul.
1: No? Okay lah. Assalamualaikum pendengar-pendengar Play FM lah. No? Untuk minggu ni, no, saya akan melaporkan sekali kes penyakit demam denggi di negeri Perlis untuk minggu EP yang ke-23 lah. No, yang bermula daripada 6 bulan 6 sehingga 13 bulan 6.
0: Okay.
1: No? Kalau kita tengok pada minggu EP yang ke-23 ni, no, terdapat 12 kes demam denggi dilaporkan. Terdapat 12 kes ni menunjukkan peningkatan lah. No? Jadi kumulatif sehingga minggu ke-23 ni, kumulatif kes denggi adalah sebanyak 82 kes lah, no? Terdapat peningkatan sebanyak 48 kes lah berbanding kumulatif kes sehingga minggu 23, tahun lepas, iaitu hanya 34 kes. No? Kalau di sini kita tengok tahun ni memang setakat bulan 6 ni memang sangat-sangat tinggi lah peningkatan kes demam denggi tu. No? Kita ada juga kumulatif satu kes kematian lah yang disebabkan oleh demam denggi, no? Di kampung tersusun. Pada minggu lepas, pada minggu ke-18 lah, kita ada satu kes kematian lah, no, di ni, di kampung tersusun. No, setelah beberapa tahun kita tak ada kematian demam denggi ni, tahun ni ada kematian demam denggi. No, okay, no, terdapat 3 lokaliti wabak lah telah dilaporkan. No, telah di mana 2 lokaliti wabak sedia ada dan 1 lokaliti wabak yang telah tamat lah. No, kumulatif wabak denggi sehingga minggu EP yang ke-23 ni adalah sebanyak 5 lokaliti, no? Iaitu 3 wabak terkawal, 1 wabak tak terkawal dan 1 hotspot lah, menunjukkan persamaan jugalah dengan tahun lepas punya wabak lah. No? Okey, nah, yang saya maklum tadi 12 kes demam denggi yang telah dilaporkan tu, no? Kita ada di kampung hutan Ibus, no? 1 kes dekat situ. Okey, kita ada juga di Taman Bunga Ara. Nah, Taman Bunga Ara, Mukim Wang Mitung, 1 kes dekat situ. Kita ada juga 1 kes di Jalan Sarawak, nah, Kuala Pelih. Nah, 1 kes di Blok A, Fekra Lubuk Sirih. Dan selebihnya yang 8 kes lagi itu adalah di Kampung Bahagia Kuala Pelih lah. Nah. okey, nah, tuan pendengar-pendengar Play FM, nah, kami daripada unit kawalan penyakit bawaan vektor ni nak minta sangat-sangatlah, nah, pada semua penduduk, nah, untuk memastikan, nah, tak ada lah tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ni, terutamanya di sekitar-sekitar rumah lah, nah. Kita hanya memerlukan lebih kurang 10 minit aja, nah. 10 minit je setiap minggu untuk kita clearkan lah tempat-tempat pembiakan Aedes ni. Aedes ni dia tak duduk lah dalam longkang apa semua tu, dia duduk yang ayak bersih. Dia duduk dalam rumah, dia duduk tepi rumah, ayak-ayak yang bersih. Betul. Tu yang kita mak risau sangat tu. Sekarang ni kan kami duk buat pemeriksaan di rumah-rumah tu. Sekarang ni orang tak puasan tau tak. Tempat yang lalu nyamuk ni bertelur tu, di tempat penapis ayak tu, kalau di rumah ada penapis ayak tu, ada satu tempat takungan ayak tau dekat tempat di bawah tu. Yang tu selalu orang tak puasan lah. Begitu pun hendaklah dicuci sentiasa lah. Satu lagi, no, nak pesanlah kepada pendengar-pendengar, kalau nak cuci tu, dia tak boleh hanya kita tuang ayak saja. Dia kena brush sekali, sebab dia, kita takut yang telur dia akan lekat di di sisi-sisi bekas tu lah. No? Bila dia bertelur, bila ada ayak, dia akan menetas lah. So kita minta pendengar-pendengar saya untuk pastikan kalau nak cuci tu berus sekali. No? Untuk kita clearkan lah keluar telur tu.
0: Betul.
1: Okey, untuk minggu ni yang tu saya
0: buat. Baik, terima kasih Pak Guru. Baik, berkongsinya dengan saya pagi ni kan, insya-Allah. Kalau boleh kita recap sikit je lah. Itu ni yang pertama sekali pasal minggu yang macam awal-awal itu dengan kita memang ada kematian no pasal denggi dekat Perlis.
1: Betul.
0: Jadi kita harap sekarang ni tak mau nak berulang sangat sebab kita boleh mencegah benda tu dengan kita cuci buih-buih macam Pak Guru abang tak sat nilah kan, kita bersihkan kawasan-kawasan yang berada di sekitar dengan kita ni supaya dia tidak terdedah dengan apa membiaknya jentik-jentik ni. Betul ya Pak Guru kan?
1: Betul.
0: Terima kasih banyak-banyak Pak Guru.
1: Okey, terima kasih
0: kerana beri peluang kami. Tak cuti
1: kerja.
0: baik. Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Itu dia Pak Ku dari Unit Kawalan Vektor untuk perkongsian kita tentang denggi hari ini. Okey, sekejap saya telefon, saya buka telefon panggilan balik untuk Peladun.

0: Perlis FM serasi denganku. Okey, jom saya buka soalan lah ni. Saya nak bagi hadiah ni cepat. Sekejap lagi 9.30 saya nak siar secara langsung menerusi Nasional FM. Masih lagi ada masa untuk anda. Anda boleh telefon saya 04970 8888, 970 8877. Okey, boleh telefon saya untuk saya tanya senang ya. Lo ni perlawanan apa dekat RTM lo ni? Okey, Sukan Plus lo ni ada satu perlawanan tengah bersiaran langsung lo ni. Anda boleh telefon mai saya untuk anda bawa pulang voucher Saadiah Cafe bernilai RM50. Telefon saya mai law ni juga 0497088888, 9708877. Okey, telefon mai law ni saya duk tunggu dah. Okey, pemanggil kita supaya anda dapat hadiah. Senang dapat hadiah voucher Saadiah Cafe RM50. Bukanlah kata makan percuma, makan berboucher bernilai RM50. Tapi jangan percuma lah tu. Pasal mudah saja. Syarat dia jawab soalan saya je pagi ni. Okay, perlawanan pagi ni di Sukan Plus. Ada satu perlawanan hari ni. Kalau tak ada saya bagi hin-hin ni juga. Satu perlawanan yang ada Lionel Messi tu. Apa datang dari negara mana? Tak sehat ni pun saya sebut pagi-pagi tak sehat ni. Dalam kopi bola tu. Yeah, pasukan mana yang main law ni dekat Sukan Plus boleh hubungi saya 04970888, 970-8877. Okay, satu pasukan tu dia ada Lionel Messi, satu pasukan tu dia ada Amin Gowri. Sudah malam dah pagi tak saat ni. Tengah berlangsung sekarang ni di Sukan Plus, minit ke 20 sekarang ni. Pasukan yang Lionel Messi main tu dah buat satu jaringan. Okey, 04970-8888, 970-8877. Ada tak yang nak telefon saya? Saya tunggu dulu ni. Telefon main. Saya dah bagi hadiah ni kan. 9.23 minit pagi. Tak apa, saya bagi anda peluang untuk cari jawapan. Pergi buka TV, pergi buka RTM klik. Kan ada pemanggil lah ni? Ada pemanggil. Saya terus nak bagi hadiah yang sebenarnya pagi ni. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat, saya daripada Kamarudin.
0: Dari Kamarudin, dari mana Cik Kamarudin?
1: Daripada Jejawi.
0: Daripada Jejawi, okey. Cik Kamarudin, dengar tak saya tanya atas saat ni? Dengar tak?
1: No? Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah, okey. Perlawanan apa yang sedang berlangsung sekarang di Sukan Plus RTM?
1: InsyaAllah daripada Algeria dengan Argentina.
0: Anda pasti?
1: Ya.
0: Ya pasti. Baik, tanya Encik Kamarudin. Anda berjaya memenangi voucher Saadiah Cafe bernilai RM50. Jangan letak telefon. Sekejap lagi saya ambil maklumat sikit. Ha?
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Itu Encik Kamarudin. Terima kasih. Senang saja soalan.
2: We are ready.

0: Siapa paling laju berubah? Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan?
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakin.
1: Press FM Serasi dengan ku. Baik, salam Malam Hijrah 1448 Hijrah 2026. Madani Madani dihayati, Umah diberkati, Allah Muharram atau Malam Hijrah yang merupakan permulaan tahun baru Islam yang memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW sekaligus mengajak umat Islam menghayati nilai pengorbanan, perpaduan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti sedang langsung menerusi Nasional FM untuk sama-sama kita menantikan titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Mahfurullah sambil dengan sambutan majlis sambutan Malam Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah yang berlangsung di sana. InsyaAllah sama-sama kita nantikan ya.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.
2: Rasa FM serasi dengan ku. Baiklah, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti siaran langsung menerusi Nasional FM. Untuk sedang langsung titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izzuan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Mahfullah sampai dengan sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra Putrajaya.
3: Dari pagi tadi penuh memasuki Dewan Solat dan ada yang tunggu di pekarangan.
4: Saya sempat solat subuh di sini dan tengok masya-Allah dah ramai yang sudah solat berjemaah, solat subuh berjemaah menantikan sambutan yang sangat masya-Allah meriah hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dengan pelbagai warna-warna pakaian kan.
3: Ya masya-Allah itu dia.
4: Dari pelbagai jabatan untuk sama-sama mengimarahkan program ini.
3: Itulah dia kemakmuran yang ada di negara kita Malaysia tercinta ya. Dengan orang kata pengisian kerohanian yang akan kita sampaikan dan bawakan pagi ini untuk semua pendengar Nasional FM, insyaAllah dari awal sampailah ke penghujungnya, jangan ke mana-mana. Kita ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang semua nantikan setiap tahun, iaitu tokoh yang akan diumumkan di hujungnya nanti.
4: Itu yang kita nantikan, penerima tokoh kebangsaan dan juga penerima tokoh antarabangsa. Itu yang orang kata acara kemuncak lah masyaAllah untuk hari ini. Dan insyaAllah seketika nanti juga untuk orang kata memberkati majlis pada pagi ini, kita akan sama-sama lah dengarkan alunan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sohibul Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, seketika nantilah insyaAllah.
3: InsyaAllah. Dan tadi kalau di awalnya saya bercakap dengan dia dan juga pendengar Nasional FM awal pagi tadi, waktu lapor terus tu cuaca cerah dan angin-angin sepoi bahasa. Tapi sekejap tadi ni, baru kejap ni hujan sedikit
4: basah, membasahi bumi Putrajaya.
3: Putrajaya. Jadi hujan rahmat sebenarnya insyaAllah untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ni insyaAllah.
4: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
3: InsyaAllah kalau boleh, pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya kan. Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ini sama-sama mendoakan untuk kita berdua,
4: kita berdua
3: dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
4: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
3: orang kata monotonous stereotype kan. Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga,
4: betul,
3: tapi biar orang kata life balance
4: seiring
3: macam tu.
4: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang. Betul. Kita masuk tahun baru Hijrah ini dah 1448, rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah, tak lama lagi
3: insyaAllah.
4: Dah Muharram kan,
3: tahun baru, umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah,
4: ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal
3: insyaAllah.
4: Okay. Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Sahabat Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
5: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh keberkatan ini kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru hijrah ini kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbiral kaun fatiras samawati wal ardh, ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami memohon atas segala nikmat dan kurniaan-Mu dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan lindungi majlis ini dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta agar terus aman, makmur, dinaungi rahmat-Mu. Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya hafidhu ya alim, ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasyuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin. Amin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya. Mm-hmm.
6: Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya, dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra Masjid Putra Putrajaya ini membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
4: Amin, amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
6: Bibir kita sentiasa mengingati Allah dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya. Betul. Anak, untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
4: Iya. Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
7: Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah duli tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masehi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya, keberangkatan ke bawah duli tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menjunjung kasih tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Amar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, seterusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah iaitu ummah siasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air. Menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita, suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan al-wihdah fi itar al-tanawu ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merapat sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
4: Masya-Allah.
6: Itu dia
4: keyword dia kan?
6: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain, tapi ini adalah satu ayat yang saya suka. ke perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
4: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah. Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
6: InsyaAllah. Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini titah diraja iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
4: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi SAW merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri

0: yang berpengaruh di peringkat antarabangsa. Beliau turut memikul pelbagai amanah dalam institusi keilmuan, memperkukuh usaha pembaharuan pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Sempena Ma'al Hijrah, kita mengangkat penghormatan kepada seorang ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman umat. Dr. Ahmad Al-Raisuni, tokoh antarabangsa Ma'al Hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أنا سعيد كل سعادة بوصولي إلى بلدنا العزيز وبلدنا الشقيق ماليزيا. أسعد دائما بأخبار ماليزيا وأحوالها. ماليزيا دولة لامعة في العالم الإسلامي وفي العالم، ويسعدني كذلك بصفة خاصة أن أحل بماليزيا في هذه المناسبة التي جعلت منها ماليزيا مناسبة سنوية عظيمة، وهي الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة، وهذه الاحتفالية العظيمة التي تقيمها ماليزيا. وأنا شاكر بصفة خاصة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على هذا التكريم الذي خصوني به، وهذا التكريم الذي يخصص للهجرة النبوية. الهجرة النبوية حدث تاريخي كبير، فأنا شاكر لهم جميعا وممتن لهم جميعا، وسأكون سعيدا في هذه الإقامة وفي هذه الزيارة والحضور في هذه الاحتفالية التاريخية الحضارية. فشكرا لكم جميعا، ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، شكرا لكم على هذه العناية وهذه الحفاوة وهذا التكريم.
2: Majlis Merakam.
3: Itu dia kemuncak yang ditunggu-tunggu sebenarnya, Ana ya, dan juga pendengar Nasional FM pagi ni. Kemuncaknya majlis untuk sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 ini adalah penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang insya-Allah disempurnakan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah. Ya. Dan untuk perkongsian tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, saya mulakan lagi. Kalau kita nak recap balik bahawa Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar merupakan cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan juga sains Islam ke pentas dunia, dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku, masya-Allah. Banyak tu. Ya. Dan ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh dunia. Dan pemikiran yang memperlihatkan bahawa wahyu dan akal yang beliau kongsikan, sains dan juga agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan juga kesejahteraan.
4: Masya-Allah. Alhamdulillah, itu dia tokoh Ma'al Hijrah yang kebangsaan. Kalau yang antarabangsa pula yang dapat saya kongsikan di sini, yang mana seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, iaitu Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni, iaitu berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, yang mana beliau ini menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi. Dan beliau juga berjaya menghidupkan semua pasal usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam orang kata nak membentuk pemikiran lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti contemporary. Dan nak kongsikan juga melalui karya penulisan yang meluas yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, seperti ada bahasa Inggeris, ada bahasa Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu.
2: Yang berbahagia Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Raisuni,
4: ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni.
3: Dan ketika ini di atas Dewan Solat pentas utamanya, ya, sedang disampaikan ya anugerah tokoh antarabangsa oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin ya, dan juga kepada dua-dua tokoh
2: untuk ketika ini para hadirin penerima anugerah
3: dan antara kriterianya sebenarnya adalah pengetahuan yang luas dalam mendalam dalam disiplin ilmu yang diceburi dan dimanfaatkan dalam pembangunan ummah, agama dan negara. Dan kriteria yang lain juga berkenaan dengan akhlak tokoh, personaliti, penampilan peribadi yang unggul dan sumbangan dan juga yang cemerlang dalam pembangunan syiar Islam dan juga ketokohan itu sendiri dan juga kewibawaan yang mendapat pengiktirafan serta diterima oleh masyarakat dalam dan juga luar negara. Dan ini adalah sebagai satu model dan juga contoh untuk kita. dan juga anak-anak akan datang, mana tahu akan dinobatkan, mendapat penganugerahan tokoh pada masa-masa akan datang.
4: InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Jadi saya kira kita sudah pun sampai di penghujung di penghujung sambutan kita hari ini, sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi mungkin Sofia ada nak kongsikan sedikit kepada para pendengar Nasional FM.
3: Ya, sebelum kita menutup tirai pagi ini untuk majlis ini, nak mulakan tahun baru Hijrah nanti dengan inspirasi luar biasa. Jadi anda boleh saksikan perkongsian penuh hikmah daripada tokoh Mal Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah ini yang telah memberi sumbangan besar kepada agama, ummah dan negara, iaitu pada hari Khamis esok ya, pukul 8 pagi bertempat di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya, yang mana ianya tentang ilmu yang menginspirasi dan juga semangat hijrah yang membina masa depan. Jadi dijemput untuk hadir. Kalau tak sempat, boleh menimba ilmu serta mengambil ibrah daripada perjalanan tokoh yang mengangkat martabat ini, insyaAllah di media sosial JAKIM.
4: InsyaAllah kita sama-sama tonton ya,
3: InsyaAllah
4: kita tonton. Okey, baiklah saya dan juga pendengar Nasional FM, kita mulakanlah langkah untuk kita berhijrah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dengan hati dan juga jiwa yang terbuka, yang mana satu Muharram 1448 Hijrah ini Allah masih lagi beri kita peluang dan juga ruang kepada kita hambanya untuk orang kata merasai nikmat-iman, nikmat sihat dan juga semuanya yang kita buat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah kita muhasabah diri kita dan jangan lupa kita bersyukur atas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga kita sepanjang tahun sebelum ini, Sofia.
3: Ya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian sudah tugasan kami, insyaAllah ya, menemani anda pagi ini secara langsung sambutan Mal Hijrah 1448 Hijriah dari Masjid Putra Putrajaya. Dan sebelum mengakhiri, tidak dilupakan ucapan terima kasih juga ya, kami ucapkan kepada penerbit konti iaitu Puan Azizah Nga, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria, Penolong Pengarah Kanan Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf, serta unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Sam Chok Song Wang, Encik Muhammad Zamri Ismail, Muhammad Nur Kamal dan
4: seterusnya Encik Muhammad Syahrudin bin Jusuf, Encik Muhammad Izwan Nusli dan juga Puan Nursia binti Tan Chah, serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan sekali lagi selamat tahun baru Hijri 1448 Hijrah. Sekian daripada saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga
3: dan saya Sofia Abdullah.
4: Kita kembali bersama penyampai Nurul Hidayah Matnawa di Konti Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pengulas Sofia Abdullah dan juga Nur Farhana Muhammad Nur yang telah pun memberikan liputan eksklusif bersempena dengan Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi, langsung kami bawakan dari Masjid Putra Putrajaya. Kekal bersama kami, Nasional FM.
6: Kita mulakan lembaran baharu.
7: Baik, kita juga di Perlis FM nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas yang berada di Nasional FM untuk sambung siar sebentar tadi bersama rakan setugas dari lokasi Masjid Putra Putrajaya iaitu Nur Farhana dan juga Sufi Abdullah atas perkongsian sempena Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026. Dan Bella sekarang tak kesorangan bersama dengan Aina sekarang di Konti. Ya, kita nak ucapkan selamat tahun baharu Mal Hijrah untuk anda semua. Moga mendapat intipati yang berguna pada pagi ini, kan
8: ya,
7: Aina?
8: Betul. Ya, baiklah. Mal Hijrah ataupun awal Muharram ialah sambutan tahun baru dalam kalender Islam yang memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah ini ada menjadi titik permulaan takwim hijrah yang digunakan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Jadi bagi tahun 2026 ini, secara ringkasnya kita kata Mal Hijrah ini menandakan permulaan tahun 1448 Hijrah. Betul kan?
7: Betul. Alhamdulillah. Moga anda semua yang dengarkan Perlis FM yang ikuti siaran ini di mana jua berada, terima kasih kerana mengikuti juga tadi siaran langsung titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang kita sambut siar menerusi Nasional FM bersama rakan tugas dari lokasi Masjid Putra Putrajaya Nur Farhana dan juga Sufi Abdullah. Juga anda yang menonton di TV 1 kan Aina.
8: Ya betul.
7: Jangan lupa muat turun rtmclick.rtm.gov.my. Assalamualaikum daripada kami berdua, Bella ya, dan juga
8: Aina.
7: Di ruangan
8: hemat.
7: Hangat
8: belum
7: hemat makin.
8: Masih terbawa lagi
7: Ahli Jroh. Alhamdulillah ya. Dia ke depan sikit dah. Apa pun, jangan duduk mana-mana Aina. Betul? Kan 10.30 minit pagi saat lagi kita akan ada siaran Sinar Duha yang akan anda ikuti bersama. Moga bermanfaat. Kita akan ambil panduan dan iktibar bersama. Sama-sama kita ikuti semuanya selepas ini. Di ruangan
8: Hangat Lia.

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

0: Ya, anda masih bersama dengan saya, Aina dan juga...
1: Dan juga Bella di sini. Nampak Aina, kita ada program yang paling terdekat sekali katanya Jumaat ni. Dan dengar Poli FM ni, tertanya-tanya. Ada yang tak sabar nak pergi meriahkan program. Kak Mano, Bino Kak Mano. Dan apa perkara-perkara intipati yang ada dalam program tersebut, Aina?
0: Okey, baiklah Bella. Sempena sambutan Hari Keputeraan yang ke-83, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi adalah beberapa program yang dianjurkan. Antaranya ialah program Sinergi PDRM Bersama Masyarakat. Tarikh yang akan berlangsung pada 19 Jun 2026 pada hari Jumaat, bermula dari 10 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan aktiviti ini akan dijalankan di perkarangan tempat letak kenderaan di Kangar Jaya Mall. Jadi asalnya semua pakat tahu kenal lah kot, no, Kangar Jaya Mall ni tak mana kan. Jadi Bella, ada macam-macam aktiviti juga yang menanti di sana nanti. Kita ada aktiviti persembahan payung, kita ada aktiviti demonstrasi cegah rusuhan, ada juga demonstrasi Tibetan dan sketsa PDRM, dan juga kita ada juga pameran motosikal Harley Davidson.
1: Itu dia minat motosikal, boleh lah. Program ini yang akan diadakan pada hari Jumaat di dataran Kangar Jaya Mall.
0: Jadi bolehlah bawa keluarga, bawa anak-anak semua kan pergi tengok, sebab aktiviti ni jarang-jarang sekali berlaku. Jadi dah ada ni, bolehlah ambil kesempatan.
1: Orang Poli yang ada di Poli dan orang luar nak balik ke Poli boleh meriahkan program ini. Dan kita dah sampai masanya untuk kita berada di ruangan lagu-lagu FYP, Aina.
0: Okey, baiklah Bella, jom kita layan dulu lagu-lagu FYP.
1: Terus layan.

Aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, baiklah. Hangat li di jam 11 pagi.
2: Baik, itu dia kita dah masuk jam yang kedua dah. Aina menghampiri dah kita ke pukul 11 minit pagi. Apa yang kita akan ada bersama dengan anda jam ini? Kita akan ada kuis. Kuis ini sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan tajaan hadiah kita pada jam ini, kita akan ditaja oleh Saadiah Cafe. Vouchernya bernilai RM50. So, ala yang bagaimana kami akan bagi tahu anda. Kita akan nantikan semuanya.
1: Tunggu sekejap lagi, Nah.
2: Jam ini.
1: Okey, baiklah.
2: Begitu.
1: Kamila, sambung sahaja, Kamila.
2: Kita akan bersama dengan anda lagi. Jangan pergi mana-mana bersama Bella dan juga
1: Aina. Ruangan
2: Hangat Lee.

0: kita di ruangan jam yang kedua. Kita masih di ruangan
1: Hang Ali.
0: Baiklah, untuk jam yang kedua ini seperti yang dijanjikan, kita tapi kita nak war-warkan dulu.
1: Betul, kita nak war-warkan kepada
0: kita anda. Kita nak war-warkan dulu.
1: Jam ini kita ada kuis. Dan soalannya kita nak bagi tahu sekarang ni kepada anda. Jawapannya semuanya selepas ini. Tapi apakah soalannya supaya mereka mudah untuk cari jawapan yang boleh mereka reka sekali dengan pantun?
0: Ini agak mencabar.
1: Mencabar sikit.
0: Jawab besar-besar tak
1: senang. Awal-awal pagi ni kan.
0: Betul.
1: Jadi apakah soalannya, Aina?
0: Baiklah, soalannya berbunyi begini. Berapakah pasukan yang layak kepusingan kalah mati?
1: Ya, itu dia. Sekali lagi.
0: Berapakah pasukan yang layak kepusingan kalah mati?
1: Baik. Anda boleh jawab soalan tersebut menerusi telefon. Kalau menerusi WhatsApp, kami tak terima. Menerusi Facebook, kami tak terima.
0: Kena call lah.
1: Karena kami nak dengarkan suara anda. Biar pendengar-pendengar yang lain juga dengar jawapan anda. Boleh telefon kita berdua di konti 04-970-8888. Dan hadiah pagi ni ditaja oleh Saadiah Cafe. Vouchernya bernilai
0: RM50. Tapi jangan tapi janji kena jawab dalam pantun tau.
1: Dan juga telefon kita, itu syaratnya. Kena dengarkan suara anda kepada pendengar-pendengar yang lain.
0: Jadi teruskan bersama dengan Playlist FM.
1: Serasi denganku.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: 89. Ya, kita masih lagi di ruangan hangat lead. Ruangan hangat lead yang mana anda berada jam yang kedua. Jam yang kedua masih lagi bertemakan Bella dan juga
1: Aina.
0: Di ruangan ini kita bawakan kepada anda soalan kuis sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Soalannya Aina dah bagi tadi.
1: Betul.
0: Silakan ulang.
1: Kan nak ulang balik?
0: Ulang balik.
1: Boleh?
0: Soalan ini.
1: Okey, soalan yang berbunyi begini tadi.
0: Baik.
1: Berapa pasukan yang layak ke pusingan kalah mati?
0: Baik, itu soalannya.
1: Itu soalan.
0: Kita masih lagi menantikan jawapan daripada anda sebagai pendengar-pendengar kita. Pastikan anda syaratnya kena telefon kita lah.
1: Betul. Ikuti. Dan kena jawab.
0: Menerusi
1: melalui sebagai
0: apa bentuk. Habislah melalui sebagai
1: bentuk pantun.
0: Walaupun dan bagaimana ya.
1: Kena jawab dalam bentuk pantun.
0: Kena menjawab dalam bentuk pantun lah. Sebab aku kecemas. I know radio ni siapa. Kita nak ajak mereka pergi makan. Kita nak ajak mereka pergi makan.
1: Okay, nampaknya dah berkelip-kelip ni.
0: Okay, kita dah dapat pemanggil yang pertama. Siapa yang berada di talian ni? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa yang bercakap di talian ni?
2: Nurul Ain.
0: Ya, daripada mana?
1: Daripada mana?
2: Kami daripada Bok Latih ni.
0: Nurul Ain, okay. Bok Latih. Baiklah Nurul Ain, Bok Latih. Adakah anda bersedia untuk menjawab soalan kita dalam bentuk pantun,
1: pantun
0: jawapannya?
1: Kita nak dengar pantun.
2: Pantun
0: Ya.
1: Ya, baik.
2: Baik. Sedia.
1: Baik. Sedia.
0: Silakan jawapannya.
1: Lain macam lah kali ni.
2: Dapat idea dah ni.
1: Okay.
2: Ideal. Burung merpati terbang ke kota.
0: Baik.
1: Okey, baik.
2: Tinggal sebentar di pohon jati.
1: Okey.
0: Boleh. Ha, lagi?
1: Ada lagi ke?
0: Baris seterusnya ada. Kena 4 baris. Baru kena. Okay.
2: 32. Itulah jawapannya.
0: Okey.
2: Layak berarti di kalah mati.
1: Bijak. Sangat bijak sekali.
0: Orang
1: dan jawapannya?
0: Orang
1: Bohok Latih.
0: Dia bukan kata jawapan je betul. Pantun pun kena.
1: Kena dan sedap.
2: Kelihatan.
0: Tapi Nurul Ain yang ada di Bohok Latih, jangan letak telefon lagi.
1: Sebab kita nak ambil.
0: Kerana anda merupakan pemenang kuis untuk jam ini.
1: Yeah.
0: Dan anda akan memenangi voucher Tajaan Sadiah Cafe. Hadiahnya bernilai voucher RM50.
1: Seronok dah.
2: Banyaknya tu.
0: Nak pergi makan bila tu?
1: Boleh tumpang ke?
2: Orang kata dapat hari ni, tak pergi petang kita pergi.
0: Tahu dia.
1: Tak tahan dah.
0: Kita kata pendengar setia Pelis FM lah.
1: Ya.
0: Terima kasih Nurul Ain yang berada di Bohok Latih untuk jawapan tadi. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia
1: pemenang kita.
0: Baik.
1: Bersemangat sekali Nabila.
0: Sebab apa? Tajaan hadiah pun bukan main, bukan kaleng-kaleng. I know.
1: Kenyang sehari.
0: Betul. Kenyang sehari. Esok belilah ke dia hari. Dan anda jangan pergi mana-mana. Kena terus setiap bertemakan Bella
1: Aina
0: dalam Hangat Lead.

0: Itu dia.
1: Ya, kita pun dah menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Tapi sebelum tu Aina, masih lagi bertemankan Bella
0: dan juga Aina
1: di ruangan
0: Hangat Lid. Dan macam-macam ya, perkongsian kuis pun sudah. Ya. Kita ada apa lagi tadi,
1: kita
0: Bella?
1: Kita dah pun kongsikan kepada anda awal siaran Hangat Lid tadi langsung dari Masjid Putra Putra Jaya. Iaitu kita dah pun ikuti sama-sama sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah bersama rakan tugas dari lokasi, iaitu di Masjid Putra Putra Jaya dan juga langsung siaran TV 1. Juga kita dah pun ikuti Sinar Duha, lagu-lagu FYP. Dan pastinya waktu ini kita juga nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu perkara-perkara menarik.
0: Betul.
1: Berkaitan dengan awal Muharram. Hari ini dah pun masuk satu Muharram.
0: Satu Muharram 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Moga bermanfaat apa yang kita kongsikan kepada anda. Moga terus berada dalam keadaan ceria.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Baik kesihatannya, baik hidupnya, terus bersemangat untuk hijrah dari masa ke semasa. Bukan hijrah kita hijrah, nak pergi tempat lain saja.
0: Hijrah dari diri kita.
1: Hijrah dari diri kita
0: ke arah kebaikan.
1: InsyaAllah. Dan pastinya dalam waktu ni juga anda kena terus setia bertemankan Bella dan juga
0: Aina untuk jam
1: waktu ini.
0: Untuk
1: kita
0: jam
1: ada
0: ini,
1: apa lagi Aina?
0: Kita ada back to back Sarang Hei. Jadi sekejap lagi kita akan mainkan lah. Kita akan terbang pergi Korea dan kita akan mainkan lagu-lagu Korea. Dan pukul 12 saat lagi kita juga ada berita ringkas melalui National FM. Jadi teruskan bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. 102.9
2: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Hangat.
3: Hangat. Mbappe once again on the swivel.
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ya, masih lagi bertemankan Bella
2: dan juga Aina.
1: Ruangan
2: Hangat Li. Jadi Bella,
1: ya, untuk anda macam-macam kerja menarik. Dan betul. Tadi kita dah ikuti bersama Aina sampai pergi ke Korea
2: sana. Kita pergi terbang pergi Korea. Dan ni kita baliklah. Balik ke tanah air kita.
1: Kita ingat diri masing-masing. Walaupun ya lah, alhamdulillah hari ni pun ma'al hijrah kita bersama. Jangan lupa tanah air.
2: Betul.
1: Okay, nanti rindukan kampung. Jangan risau nanti hari cuti boleh balik mai ke negeri balik.
2: Korea juga.
1: Betul. Dah pun kita ikuti bersama tadi, Aina. Dua lagu back to back.
2: Korea sarang hei.
1: Ya, jangan lupa ikuti semula esok. Kita ada juga waktu yang sama di ruangan Hangat Lead bersama penyampai-penyampai yang pun disusun untuk teman anda. Jam 12:30 hari, Aina, kita ada apa?
2: Kita ada berita ringkas melalui National FM. Jadi jangan duk pergi mana, teruskan mendengar Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Ya, itu dia.
1: Betul. Aina, kita dah masuk jam yang ketiga waktu ini di Ruangan Hangat Lit. Edisi hari Rabu anda, 1 Muharram 1448 Hijrah.
0: Bersamaan dengan 17 Jun 2026.
1: Itu dia. Dan kita nak masuk jam yang ketiga ni, sudah. Aina, kita ada macam-macam post yang menarik. Tapi betul? Di awal jam ini kita ada apa?
0: Okey, di awal jam ini kita ada Lorat Anak Pelik. Bagi yang duk tunggu-tunggu dah tu, nak dengar apa Lorat hari ini. Terus setia bersamalah.
1: Ya, terus setia bersama dengan Bella dan juga
0: Aina
1: Hangat Lit
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan ke.
2: Hai, banyak baju aku tak selir dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni.
3: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
2: Duk baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
3: Tatah dengan aku pun tak celui.
2: No.
4: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
4: Kawan ni lah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Eh, silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata. Tapi, soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bosih, terurus, cara orang lain pandang pun pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi?

0: bersamakan Bella dan juga
1: Aina di Ruangan Hangat Li.
0: Baik Aina, kita ada perkongsian, maklumlah dah masuk jam yang ketiga. Kita ada ruangan Seigo. Seigo yang kita kena pasti tak semestinya merangkumi kecantikan.
1: Betul.
0: Kan? Lepas tu apa nama kecantikan dan juga ni kita tak semestinya orang kata kena jaga bentuk badan.
1: Betul.
0: Kena tengok orang bagai-bagai. Tapi bagaimana pula dengan mental kita?
1: Betul.
0: Kawan-kawan, jadi, mental untuk... kalau tak jaga lagu mana jadi, kita kena ketahui daripada Aina.
1: Betul. Kalau mental tak jaga, tak segak juga. Jadi untuk tips segak hari ini adalah berkaitan dengan menjaga kesihatan mental. Jadi nak jaga kesihatan mental ni, ia melibatkan beberapa gabungan juga. Seperti tabiat harian kita, hubungan sosial kita dan juga cara kita nak uruskan tekanan. Jadi macam mana kita nak jaga kesihatan mental kita? Yang pertama, mestilah kita mendapatkan tidur yang mencukupi dan kena konsisten. Selain tu, kita juga boleh makan makanan yang seimbang dan juga lakukan aktiviti fizikal secara berkala. Bolehlah berjalan-jalan, ambil masa lah dalam 20 ke 30 minit sehari. Okay. Seterusnya, kita juga boleh urus mental kita, uruskan tekanan dengan sihat. Yang ni, kita boleh pecahkan, contohlah kita ada tugasan yang besar lah, yang berat. Okay, tapi kita boleh ambil langkah mudah dulu. Kita pecahkan tugasan tu kepada tugasan yang kecil. Jadi ambil masa untuk berehat. Selain tu, kita buat aktiviti yang kita suka. Dan juga kita boleh amalkan teknik relaksasi macam tarik nafas dalam-dalam, buat meditasi ataupun buat regangan sedikit demi sedikit. Okey. Yang ketiga, yang ni paling penting lah Bella. Okey, kita kena kekalkan hubungan sosial. Maksudnya kita kena luangkan juga masa bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Kita kena minta sokongan daripada mereka. Yang tu penting untuk mental kita. Selain tu, kita juga boleh berkongsi perasaan dengan orang yang kita percaya apabila kita menghadapi kesukaran. Selain tu, kita juga boleh sertai kelab-kelab ataupun aktiviti yang buatkan kita ni rasa seronok. Betul tak Bella?
0: Betul. Kita pun rasa macam nak buat low ni juga, Aina.
1: Betul. Boleh lah, boleh buat.
0: Daripada mental sihat, tabiklah wajah segak. Betul. Fizikal pun segak dan bagai-bagai lagi segak. Perangai segak dan belakang-belakang.
1: Betul. Lagi, dan untuk jam ni Bella, kita ada
0: kita
1: apa?
0: Kita ada tudung saji.
1: Baik.
0: Kongsikan tudung saji anda terus ke nombor WhatsApp kita iaitu
1: 017-454-1688.
0: Manakala anda semuanya sepas ini, kita akan kongsikan pula menu tudung saji anda. Jangan ke mana-mana, bertemakan Bella dan juga
1: Aina.
0: Ruangan Hangat Lip
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan kita.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air, kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sihat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pili di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pili, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: Ya. Itu dia masa untuk
1: tudung saji. Kita dah pun dah masuk ruangan ini, ruangan yang dinanti-nantikan peminat-peminat tudung saji. Kita dah berkongsi yang pertama, Aina, di ruangan WhatsApp kita. Siapakah gerangannya?
0: Baiklah, di ruangan WhatsApp kita waktu ini kita ada Kak Rohani. Ya. Katanya, Assalamualaikum DJ Bella dan DJ Aina.
1: Baik,
0: selamat tengah hari dan selamat bertugas. Jadi katanya menu tudung saji tengah hari ini terpaling ringkas.
1: Paling ringkas lah mana tu Kak Ani. Mai kita nak dengar
0: sama-sama. Katanya masak sayur manis ikan temenung. Sambal belacan. Sambal belacan tu guna cabai burung.
1: Si abak bahan-bahan
0: abang, dia abang. Kena abak guna cabai apa?
1: Baru jadi versi Kak Ani.
0: Betul, cabai burung dia pedas lagi no.
1: Sungguh.
0: Dengan ulam cemumak saja. Alhamdulillah cukup lah. Yang penting ada kuah katanya.
1: Kuah.
0: Yalah buh sayur manis kan. Betul, ada kuah.
1: Sayur manis tu no.
0: Kalau tak ada kuah, mengkelam makan nasi. Betul.
1: Ayak tak ada nak ambil. Jadi ada kuah, tak apa. Ayak kuah dulu. Jadi jangan mengkelam kawan-kawan.
0: Betul. Kita juga ada Mokda.
1: Baik, Mokda.
0: Mokda dari...
1: masak apa hari ni di ruang?
0: Mokda dari Hutan Haji. Dia kata dia masak hari ni gulai ikan temenung. Oi, temenung ni nak kena ada juga, no?
1: Temenung kena ada.
0: Wajib.
1: Orang Polis memang suka ikan temenung.
0: Orang Polis darah temenung.
1: Walaupun kita bukan suka temenung. Tapi kita makan saja.
0: Betul. Ikan temenung makan juga dengan ulam. Ulam gulai masuk.
1: Betul. Dengan sambal belacan.
0: Dengan sambal belacan moda jangan ditinggal.
1: Itu dia perkongsian menarik daripada
0: pengak-pengak
1: kita di ruangan tudung saji.
0: Tudung
1: masa
0: saji.
1: Lagi ini bukan ruang untuk anda hantarkan tudung saji anda terus ke nombor WhatsApp kita, Aina, dengan nombornya
0: 0174541688.
1: Ya, kita kembali semula selepas ini di ruangan tudung saji bertemakan
0: Bella. Tudung saji, Aina.
1: Ruangan hangali.

0: yang masih lagi bertemankan Bella
1: dan juga Aina di ruangan hangat Li.
0: Kita ada perkongsian seterusnya di ruangan Tudung Saji oleh pendengar kita seterusnya menerusi WhatsApp Konti. Siapakah gerangannya Aina?
1: Baiklah, di ruangan WhatsApp Konti untuk waktu sekarang ni kita ada Kak Pa. Ha, katanya salam DJ yang bertugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari ni Kak Pa
0: ya,
1: masak lemak telur.
0: Oh. Ya,
1: ada lagi sambal udang dan petai.
0: Banyak-banyak ni.
1: Banyak-banyak. Goreng pula ikan siakap.
0: Allah.
1: Ayam asam.
0: Yang menarik sangat ni Kak Latifah.
1: Betul. Kena dengan cuaca juga.
0: Betul. Walaupun Kak Latifah kita ni setiap hari kongsikan menu tu saja, setiap hari menu beleng ke apa. Oi.
1: Betul.
0: Ada saja menu baru.
1: Ada saja idea noh.
0: Betul.
1: Terima kasih. Sedap-sedap belakang.
0: Anda semua yang kongsikan menu Tudung Saji kita, dan teruskan kesetiaan anda bertemakan Bella dan juga Aina. Di ruangan
1: hangat Li.
0: Dan selepas ini kembali semula bertemankan kami berdua, Perlis FM,
1: serasi denganku.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Ya, masih lagi bersama Kamila
2: dan juga Aina.
1: Luangan hangat ni, kita dah selesai belakang-belakang dah Aina. Tak ada apa tadi, kita dah siarkan kepada mereka
2: macam-macam perkongsian kita untuk jam yang ketiga tadi ni. Tadi pun kita dah berkongsi berkaitan dengan tips sega dan juga kita kongsikan menu-menu untuk tudung saji. Ha, jadi kita pun dah nak menghampiri ke jam yang keempat sahaja, no?
1: Alhamdulillah, kita juga nak masuk jam yang keempat. Apakah juga perkongsian untuk anda waktu zuhur masuknya pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan juga kita akan ikuti lagu-lagu Jiwang, Jiwang Karat menanti anda. Tapi sebelum tu, kita akan ikuti terlebih dahulu kawan-kawan, iaitu utama menerusi Nasional FM. Patah Balik Mai, masih bertemakan Bella dan juga
2: Aina dalam ruangan hangat Lee.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: baiklah Bella, kita pun dah masuk ke jam yang terakhir, jam yang keempat. Okey.
1: Itu dia. Kita ada hebahan untuk anda berkenaan dengan program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Dulia Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, iaitu akan diadakan pada hari Jumaat ini 19 Jun 2026 di perkarangan tempat letak kenderaan Kanga Jaya Mall, jam 10 pagi hingga 12 tengah malam. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, ada pelbagai juga demonstrasi cegah rusuhan, ada persembahan payung terjun VAT 69, demonstrasi tim battalion dan sketsa PDRM, juga ada persembahan motor motor radio traffic. Tu dia banyak lagi menanti anda aktiviti-aktiviti menarik ini. Tapi sebelum tu kita nak ikuti terlebih dahulu kejap lagi, iaitu azan yang akan masuk pada pukul 1.22 minit tengah hari untuk seluruh negeri. Boleh. Tapi sebelum itu, Waina.
0: Okey, sebelum tu kita dengarkan dulu lagu-lagu nasyid
1: yang akan kita dengarkan, akan kita untuk anda.
0: Untuk anda
1: sama-sama
0: semua.
1: Kita ikuti
0: Perlis FM,
1: serasi denganku.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga-mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa lak bimithl. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

0: masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah, ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM. Sunnah.

0: jangan hukum.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
0: Paket Dengar Hukum.
2: Dah kita kata waktu yang dijanjikan tadi Aina, iaitu ke ruangan Jiwang Karat. Kita ucapkan juga kepada anda selamat menaikan ibadah untuk anda di ruangan waktu zuhur tadi. Dah pun berlalu azan.
3: Ya, dah pun kita siarkan azan pada jam 1.22 tengah hari tadi.
2: Jangan ke mana-mana, kita terus setia lah bertemankan kami kerana kita nak ikuti ruangan
3: Jiwang Kara. Jadi terus setia kekal bersama dengan Perlis FM, oleh di mana jiwa anda berada. Perlis FM.

0: selesai sudah Bella.
1: Betul. Kita dah sampai penghujung ruangan Hangat Lead edisi hari Rabu anda pada hari ini. Jangan pergi mana-mana sebab sini akan ditemani oleh rakan tugas pula DJ Lin di ruangan.
0: Hemoh, kita enjoy
1: kapal sempoi 2 petang sampai 6 petang.
0: Jadi selama 4 jam tadi kita dah macam-macam perkongsian dah. Kita dah bagi, betul tak?
1: Sangat-sangat. Moga bermanfaat dan juga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang disiarkan sebentar tadi.
0: Iya.
1: Sampai kita berjumpa lagi, Bella dan juga
0: Aina
1: di ruangan yang lain pula, hari yang lain pula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye-bye.
0: Jumpa bye-bye.
2: 102.9. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
3: Maka pada tahun depan kita tambah keupayaan badan pengurus kuasa ini, SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC, melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri Digistem bagi memupuk pematuhan cukai.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Eksplorasi Perlis.
3: Ayam didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan. Demikian juga unsur tarian ini, iaitu tarian yang memperlihatkan kemanja-manjaan para penarinya. Tarian ini digandingkan dengan lagunya, iaitu ayam didik yang amat memikat hati dan mesra sekali didengar. Diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Ayam didik merupakan sebuah tarian yang rancak dan menimbulkan kemesraan kepada para penari yang berpasang-pasangan. Ketika menari, puteri dan puteranya saling bergerak senda dan cuba memikat antara satu sama lain. Seperti tarian canggung, tarian ini juga sering berbalas-balas pantun. Pantun-pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan. Tarian dan nyanyian ayam didik sebenarnya sering bersama dalam persembahan canggung, dipersembahkan ketika musim menuai padi atau di dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian sebagai hiburan kepada para tetamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda selama 4 jam juga sebentar tadi ni dalam hangat lead bersama dengan Bella dan juga Aina. Terima kasih. Kita ucapkan juga buat rakan tugas buat rakan-rakan di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran juga berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan juga moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah sesuailah dengan usaha yang kita lakukan. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang dengarkan juga daripada pukul 6 pagi tadi hingga ke saat ini. Dan salam satu Muharram 1448 Hijrah kita ucapkan. Alhamdulillah, hari ini kita melangkah masuk ke tahun baru Islam, satu Muharram. Semoga lembaran baru ini juga membawa kita lebih banyak keberkatan, ketenangan dan juga rezeki yang baik buat kita semua. Awal Muharram ni bukan sekadar pertukaran angka je pada kalender kita, tetapi ia juga peluang untuk kita muhasabah diri, memperbaiki apa

yang kurang dan memasang juga azam ke arah yang lebih baik. Jadi kita ucapkan buat semua pendengar selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Moga tahun ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan yang baik-baik dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apapun, kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Plus FM kerana Lin akan teman anda hingga ke pukul 6 petang. Zat lagi ni, pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Ini dia lagu Hijrah untuk anda. Jom kita terus layan Plus FM serasi denganku.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan perempuan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag penyiaran jakim.
4: Ni nak habak mai hampa, jangan duk kalih nah. Terus dengar radio boleh.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TVO.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

perkongsian yang Lee nak kongsikan waktu ini pun mungkin akan membuatkan anda teruja. Apa dia pula Lee nak kongsikan kali ni? Okey, kawan-kawan, Lee nak kongsikan juga bersama dengan anda mengenai program Sinergi PDRM bersama dengan masyarakat. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Di mana sempena sambutan keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Perlis dengan sukacitanya nak menjemputlah semua seluruh warga Perlis dan sekitarnya untuk memeriahkan lagi program Sinergi PDRM bersama dengan masyarakat yang akan berlangsung pada 19 Jun 2026 hari Jumaat ni, kawan-kawan. Esok lah, no? Bukan lusa. Kan? Weh awal, no? Dia nak pergi. Katanya bermula daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam di perkarangan tempat letak kereta Kangar Jaya Mall, kawan-kawan. Di mana yang paling teruja sekali tu sebab aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Di antaranya ada persembahan motor rodeo, ada demonstrasi cegah rusuhan, demonstrasi Tibetan dan sketsa PDRM, demonstrasi memasak pun ada, pameran aset PDRM. Yang tu yang paling ditunggu-tunggu sangat tu. Kan? Sebab semua kita akan nampak jentera-jentera yang besar, kan? Alatan-alatan yang canggih dan pelbagai lagi lah. Ada juga persembahan payung terjun, kawan-kawan, dari VET69. Persembahan tarian perang pun ada. Jangan diingat tarian lemah gemalai itu saja ada. Tarian perang pun ada, no? Jadi kalau nak tahu lagu mana tarian perang tu, boleh pi sat lagi pula dah. Boleh pi nanti ni. Pada 19 Jun 2026 hari Jumaat, kawan-kawan. Okey, ada juga pertandingan motosikal retro ataupun klasik, ada juga pocu-pocu, karaoke, pameran dan jualan serta pelbagai lagilah aktiviti yang menarik. Itu sebablah Lin kata memang akan membuatkan kita lebih teruja. Teruja sampai tersilap hari lah, kawan-kawan. Jadi, jom kita bawa sama-sama keluarga kita, kan, kawan-kawan, jiran-jiran kita, anak-anak kita, untuk sama-sama lah kita meriahkan lagi program yang mana Lin nyatakan tadi ni, sambil mengeratkan lagi hubungan antara PDRM dan juga masyarakat. Nanti bolehlah kita ramai-ramai jumpa dekat Kangar Jaya Mall. Oh, lagu tu, cerita dia. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Rangga Wasik Konti yang ada lah ni, Kak Ani kita. Katanya pakat-pakat nak kucai bubuk Ashura. Alhamdulillah, seronok bila kita di Malaysia ni sebab berbilang kaum, kan, bersatu padu dengan masyarakat komuniti setempat. Betul ya dok? Bila ada je tarikh-tarikh yang mana kita menyambut, macam contoh macam hari ni satu Muharram, ramai-ramai pakat berhimpun, kan, gotong royong kacau bubuk Ashura. Katanya nak dengar lagu Mahir Zain. Boleh lah. Lagu Mahir Zain tu bukan kira satu Muharram je, kawan-kawan. Belakang-belakang kita duk siarkan. Katanya apa pun, terima kasih untuk Kak Ani kita. Katanya Assalamualaikum Lee, selamat petang juga, selamat bertugas. Salam satu Muharram buat semua kawan-kawan jugalah. Katanya semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Kak Ani kita. Terima kasih juga untuk Haidar daripada Kampung CO bersama dengan kita juga waktu law ni. Katanya nak dengarkan lagu Ibu Kota Cinta Lin. Bagi kita celik mata sikit. Boleh awak tak boleh pula? Jomlah. Takkan kita nak lena waktu-waktu law. Jadi apa pun, kita harapkan anda terus kekal, terus ceria, bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

0: Sahabat terusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amirah Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.
5: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
6: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan.
7: Where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
8: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
5: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
9: Indah cantik berseri.
10: Nak dengar radio?
11: Perlis FM.
10: Nanti dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh.
11: Perlis FM.
10: Dengar sekali pasti nak dengar lagi.
12: Aku jatuh cinta.
11: Perlis FM.
10: Dengar 102.9 sekarang.
11: Perlis FM.
10: Dia bersama Perlis FM.

0: Brunei FM, serasi denganku.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
8: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
7: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
8: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
7: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
9: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: It has been a Ducati domination.
9: Saksikan hanya di RTM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

masih lagi ke mana-mana. Lin masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi kekal cergas cerdas hendaknya. Kita harapkan buat semua kawan-kawan yang mana mendengarkan kami saat ini, yang mana sedang memandu, hati-hati memandu. Moga anda selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju juga. Maklumlah kan cuti hari ini, tapi apa pun kita harapkan anda bercuti ke, anda bekerja ke, semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan dalam segala urusan hendaknya. Ya, buat kawan-kawan yang mungkin tak sihat ke, cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera. Jangan duk biar bagi sakit tu pun duk melarat bi. Sekejap lagi ni semua kerja tak boleh nak buat kan. Tambah pula lah ni bulan yang mana ramai orang akan berkumpul, yang akan bergotong royong juga untuk kacau bubuk syura macam mana kat ni kita habang tadi ni. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Tok Wan Chin yang dengarkan saat ini, yang bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Tok Wan Chin. Ya, Tok Wan Chin katanya daripada Matayang nak dengarkan lagu Angin Menderu. Amboi, angin tong mana yang menderu sangat tu. Lagu tu pun dia orang kata mendayu-dayu je kan. InsyaAllah lah, sekejap lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Ya, terima kasih juga untuk Aura 7 yang bersama dengan kita. Katanya dengarkan menerusi RTM Klik. Kalau ni meriah di RTM Klik, semua pakat berambut. Takkanlah tidak kan. Bila semuanya di hujung jari, nak tengok sukan boleh, nak dengar radio boleh kan, nak tengok apa tu podcast pun boleh, belaka-belaka ada. Jadi janganlah lupa untuk muat turun RTM Klik buat kawan-kawan yang tak ada lagi RTM Klik di gadget pintar anda tu. Rugi sangat-sangat tau. Sebab apa? Anda boleh dapatkan semua itu di hujung jari saja. Kalau tak dan nak balik tengok TV di rumah, boleh tengok menerusi RTM Klik lah. Janji ada internet lah, jangan tak ada internet pula noh. Apa pun, terima kasih untuk siapa lagi bersama kita. Kak Latifah kita, terima kasih Kak Latifah. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Kak Latifah kita. Amboi dia kan, tak pernah tak ada. Orang kata sentiasa cergas cerdas hendaknya juga ya Kak Latifah. Katanya selamat menyambut Maal Hijrah juga buat Kak Munirah yang berada di Bunga Mah. Katanya kok nak dengarkan lagu Sangkar Derita. Awak pun duk pergi dengar lagu Derita-Derita.

sambil-sambil Lin selitkan juga info-info terkini, pesanan-pesanan hikmat masyarakat tu. Kita akan dengarkan juga lagu-lagu yang mana pakat duk kiri mai nak dengar, nak layan radio hari ni. Tak ada masalah, kita layan semuanya. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang lain. Sat lagi Lin akan baca lagi kiriman daripada anda. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan dulu lagu yang menjadi permintaan Aura 7. Kita katanya nak dengarkan lagu Ikut Rentakku Lali. Takkanlah tidak kan? Jom kita sama-sama layan terus, layan terus dengan Perlis FM serasi dengan kau.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.

0: Wush.
1: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom kita tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah mirror dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tapi gambar pun lagi nasty lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pemilu Sepan.
2: Pastinya terasi. Terasi denganku.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Baiklah kawan-kawan, dalam usaha kita nak meningkatkan lagi bekalan darah secara berterusan, diharapkan jasa baik kita semualah nak, yang mana berkelapangan, sihat tubuh badannya untuk kita sama-sama menjadi penyumbang darah di hospital-hospital yang berdekatan dengan kita. Bagi membantu juga rakan-rakan kita yang memerlukan. Ianya tak lama dan tak menyakitkan. Jadi ayuhlah kita berganding bahu tampil bersama untuk menderma darah, kerana satu beg darah tu kawan-kawan mampu menyelamatkan 3 nyawa, dan setitis darah itu amat bermakna bagi yang memerlukan. Kita sama-samalah jadikan juga amalan menderma darah ini sebagai budaya yang sihat dalam membantu komuniti kita. Okey, terus berhibur bersama dengan kami di Perlis FM, serasi denganku.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

3.49 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan mungkin baru saja mendengarkan Plays FM serasi dengan Colin. Hari ini teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang bersama dengan kita hemoh-hemoh di ruangan WhatsApp Kunti. Terima kasih juga untuk Kamarul Zaman. Terima kasih juga untuk Abang Latif kita yang setia bersama dengan kita saat ini. Katanya duduk cerita macam-macam dah. Minggu depan dia pun nak start buat bubur Asyura katanya. Alhamdulillah, pakai atok lah. Orang kata apa, masyarakat mesyuarat elok-elok boleh orang kata apa, sepakat membawa berkat kan, dilimpahi lagi dengan rahmat dan juga keberkatan dia, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program sinergi PDRM bersama dengan masyarakat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Kawan-kawan, di mana sempena sambutan keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Polis Diraja Malaysia PDRM kita, kontijen Perlis, dengan sukacitanya nak jemput semua seluruh rakyat ataupun seluruh warga negeri Perlis ni dan sekitarnya juga untuk memeriahkan lagi program sinergi PDRM bersama dengan masyarakat yang mana akan berlangsung nanti ni pada 19 Jun 2026 yang jatuhnya pada hari Jumaat. Kawan-kawan, hari ni bawah hari Rabu. Saya lagi duduk tersalah hari. Dia ada kali tu kan. Bermula daripada pukul 10 pagi kawan-kawan hingga ke pukul 12 tengah malam. Lokasinya di pekarangan tempat letak kereta Kangar Jaya Mall, di mana pelbagai aktiviti juga menarik menanti anda di sana. Ada persembahan motor, rodeo, ada demonstrasi cegah rusuhan, demonstrasi Tibetan dan juga sketsa PDRM. Ada pameran aset PDRM, persembahan payung terjun VET 69 pun ada, persembahan tarian perang pun ada kawan-kawan. Jangan hampa pergi perang tu dah lah. Tengok jadi makna kata waktu tu kita boleh beriadah bersama dengan seisi keluarga kita, bawa anak-anak kecil kita kan, tunjukkan kepada mereka betapa gahnya orang kata apa, kita punya bahagian pertahanan negara kita ni. Ada apa, ada aset-aset semua tu kita boleh tunjuk. Yalah, jarang sekali kita nak boleh tengok, kecuali ni Hari Merdeka nanti ni boleh tengok kan. Jadi bila adanya pameran-pameran macam ni seronok lah kan. Orang kata apa, kita cuci-cuci mata, selalu duk tengok benda-benda lain hak lara tu banyak. Jadi kita tengok lah benda-benda lagu ni kan, yang memberi ilmu juga buat anak-anak kita. Manalah tahu itu pun sebahagian pada suntikan semangat tau. Mana tahu kok anak-anak kita ni bercita-cita kan nak jadi polis ke kan. Jadi kita menggalakkan lagi anak-anak kita. Lagu tu cerita dia. Terima kasih juga untuk ibu di ruangan WhatsApp Konti kita. Katanya assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk ibu ya. Katanya semoga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang kata roboh sekali bangkit 2, 3, 4, 5, 6 kali tu dia. Jangan bagi kita rebah-rebah terus. Tak, kita kena tongkat kot mana pun bagi kita boleh berdiri semula. Katanya ibu nak dengarkan lagu Menaruh Harapan. Boleh ibu, insyaAllah. Terima kasih juga untuk rakan kita, katanya nak dengar lagu Rindu Dalam Sengsara. Tadi dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Pastinya untuk edisi hari Rabu ni banyak lagi yang kita nak siarkan, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Sekejap lagi kita akan baca-baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Kita nak layan dulu lagu Seragam Hitam daripada Crystal, hanya di Plays FM serasi dengan kau.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Kakak dengar radio paling.
3: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa. Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
4: Jolok rambut tan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
5: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

Denganku untuk edisi Hari Rabu kita 17 Jun 2026, bersamaan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Terima kasih juga untuk peniaga-peniaga kecil. Kita nak ucapkan kepada kawan-kawan kita yang berada di pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital yang mendengarkan saat ini. Sewaktu memandu juga, terima kasih rakan-rakan yang bertugas di sempadan menjaga orang kata apa, keamanan negeri kita, negara kita hendaknya. Terima kasih juga kita ucapkan sebab terus memilih Perlis FM sebagai peneman anda di waktu ini. Waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4.13 minit petang. Selamat petang juga kita nak ucapkan lah buat kawan-kawan yang mungkin hari ini berpuasa kan. Selamat berpuasa hendaknya. Kita harapkan dengan puasa kita hari ini juga memberi kesihatan yang lebih baik kepada kita hendaknya untuk di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk rakan-rakan kita di ruangan wasit konti, terima

Datang azam, bukan setakat tahun baru yang di dalam kalender tu, bertukar tahun baru tu, tapi bertukar tahun hijrah ni pun, kalau boleh tu kita pasanglah ke azam tu ke arah yang lebih baik. Okey, selamat menyambut awal Muharram 1448 hijrah juga. Moga tahun ni dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan yang baik-baik, insyaAllah rahmat juga daripada Allah SWT. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda waktu solat fardu asar yang mana hari ini akan masuk pada pukul 4.48 minit petang, maghrib pula 7.36 minit malam dan isyak 8.52 minit malam. Untuk solat fardu asar pukul 4.48 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Okey, yang kita harapkan dengan pemakluman ni pun dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan saat lagi pukul 4.30 minit petang, kawan-kawan, kita akan sama-sama ikuti dan dengar kan berita Perlis FM. Apapun, setiap perjalanan yang kita lalui dalam kehidupan kita akan menjadi kenangan yang indah. Ini dia kenangan indah daripada Sharifah Aini untuk anda. Terus dengar.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: timeless seperti punggung rindukan bulan. Perlis FM.
1: Wow, berbunga-bunga.
2: Dalam hati ini penuh bunga-bunga hiasan.
0: Perlis FM. Bagaikan kaca tempas ke batu. Perlis FM. Hadirnya keluarga kerana kasih dan sayang. Perlis FM. Inilah Perlis FM. Suasi denganku.
2: Masuk pintu, ek keluar tingkap.
0: Perlis FM.
3: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Noh Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Institusi pendidikan Islam perlu terus diperkasa supaya mampu melahirkan generasi seimbang dari sudut intelektual, rohani dan akhlak dalam dunia yang semakin mencabar pada masa kini. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah, baginda percaya usaha membina modal insan berkualiti harus berteraskan ilmu, adab dan nilai-nilai Islam sebenar. Baginda bertitah demikian ketika berkenan merasmikan Dewan Filantropi Islam, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah Madi di Jejawi. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil dan waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Titah baginda lagi kemajuan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi semata-mata, tetapi turut bergantung kepada kekuatan ilmu, keutuhan akhlak dan perpaduan rakyatnya. Pada majlis perasmian itu, Tuanku Syed Sirajuddin turut berkenan menyempurnakan simbolik pengurniaan sumbangan peruntukan daripada MAEPS kepada Institusi Pendidikan Islam Negeri Perlis bagi tahun ini berjumlah RM6.203 juta. Program Women in Search of Excellent WISE, Elevating Women Empowering Communities merupakan satu inisiatif hasil kerjasama strategik antara MARA dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF dalam usaha memperkasa ekonomi wanita di Perlis serta memperkukuh peranan mereka sebagai penggerak pembangunan masyarakat. Program ini membuka ruang kepada usahawan wanita untuk meningkatkan kapasiti perniagaan, memperluas jaringan profesional serta mengasah kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, program WISE bukan sekadar medan perkongsian ilmu, malah menjadi pemangkin kepada transformasi usahawan wanita untuk melangkah lebih jauh. Ia juga mampu melahirkan lebih ramai usahawan wanita yang berani mencipta peluang, menjana ekonomi keluarga serta menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri dan negara. Program disertai seramai 350 usahawan wanita dari seluruh Perlis sekaligus mencatatkan penyertaan tertinggi sejak program tersebut diperkenalkan pada tahun 2023. 12 warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan ditahan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Perlis menerusi op selera di beberapa premis makanan dan restoran di sekitar Kangar. Daripada jumlah tersebut, seorang warga Vietnam ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63. Manakala 11 warga Thailand ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Selain tindakan penahanan sebanyak 3 borang IMM, 29 iaitu saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan lanjut terhadap kes yang dikesan. Kesemua warga asing itu dibawa ke Depot Immigration Kangar untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum tindakan sewajarnya diambil mengikut peruntukan undang-undang. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah dekat sini bising
3: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Dengan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: قلنا
1: هي السنة هي السنة
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Penduduk Kali.
1: Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM, dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi menyeru umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai selama masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
4: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucapkan buat anda yang setia mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Kita pun dah berada di jam yang keempat dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapo memang sempoi. Dan seperti biasa kawan-kawan, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Nasrullah bin Muhammad Noh bertajuk Hijrah dari Cengkaman Jahiliah Moden.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah.

0: orang lain. Ketiga, meminta hujan dengan kepercayaan kepada bintang-bintang. Dan keempat, meratapi kematian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa jahiliyah bukan semata-mata penyembahan berhala. Bahkan ia merangkumi cara berfikir, sikap dan budaya hidup yang bertentangan dengan petunjuk wahyu. Di antara bentuk jahiliyah moden ialah, pertama, jahiliyah akidah dan pemikiran. Ramai manusia menilai kejayaan semata-mata dengan ukuran harta, pangkat dan kemewahan. Ada yang masih terpengaruh dengan khurafat, ramalan nasib dan kepercayaan astrologi dalam bentuk moden. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang bahaya mengaitkan sesuatu dengan bintang-bintang tanpa sandaran syarak. Lebih membimbangkan, muncul fahaman yang mahu memisahkan agama daripada urusan kehidupan, seolah-olah syariat Allah hanya layak berada di masjid dan bukan dalam masyarakat. Kedua, jahiliyah akhlak dan hiburan. Budaya hedonisme semakin dinormalisasikan sehingga manusia hidup hanya untuk mencari keseronokan. Hiburan yang melalaikan memenuhi ruang kehidupan, manakala pendedahan aurat dan tabarruj dianggap suatu kebebasan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, artinya, dan janganlah kamu berhias seperti perhiasan jahiliyah terdahulu. Ketiga, jahiliyah lisan di alam maya. Jika dahulu antara sifat jahiliyah ialah al-ta'nu fil ansab, iaitu mencela keturunan dan maruah manusia lain. Hari ini, penyakit yang sama muncul dalam bentuk baru melalui media sosial. Fitnah, penghinaan, buli cyber, penyebaran berita palsu dan pendedahan aib berlaku dengan begitu mudah. Lidah jahiliyah telah bertukar menjadi jari jemari. Namun dosanya tetap sama di sisi Allah Azza wa Jal. Keempat, jahiliyah muamalat. Riba semakin berleluasa. Perjudian dalam talian semakin mudah didapati. Manakala penipuan dan rasuah sering dianggap perkara biasa. Sedangkan semua ini merupakan antara dosa besar yang merosakkan individu, keluarga dan masyarakat. Kelima, jahiliyah ketagihan. Tidak sedikit manusia yang menjadi hamba kepada telefon pintar, media sosial dan kandungan yang merosakkan jiwa. Berjam-jam dihabiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat sehingga hati menjadi keras, Al-Quran semakin jauh dan ibadah terasa berat. Inilah hakikat jahiliyah moden. Ia tidak lagi mengajak manusia menyembah berhala yang diperbuat daripada batu dan seumpamanya, tetapi mengajak manusia menyembah hawa nafsu, harta, syahwat dan populariti. Oleh sebab itu, hijrah yang sebenar bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan jiwa daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, seterusnya perlu kita ketahui bahawa asas pertama bagi setiap hijrah ialah niat. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin diperolehinya atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya hanya mendapat apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi pengertian tentang muhajir ataupun orang yang berhijrah dalam erti kata yang sebenar. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang Islam yang sejati ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah yang sejati ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Manakala dalam riwayat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada', "Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al-khataaya wadh-dhunub." Mujahid yang sebenar ialah orang yang bermujahadah melawan nafsunya dalam mentaati Allah, dan muhajir yang sebenar ialah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hijrah yang paling afdal, baginda sendiri menjawab, "Antahjura ma kariha rabbuk." Artinya, iaitu engkau meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Al-Quran turut memerintahkan hijrah secara maknawi ini dengan dua lafaz yang sangat baik dan indah. Pertama, perintah lari bersegera menuju kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya, maka bersegeralah kamu lari kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku ini hanya pemberi amaran yang nyata kepada kamu daripadanya. Surah Adz-Dzariyat ayat 50. Kedua, perintah meninggalkan segala kekotoran. Warrujza fahjur. Artinya, dan segala kejahatan serta kekotoran, maka tinggalkanlah. Surah Al-Muddathir ayat 5. Para mufassir ataupun ulama tafsir menjelaskan bahawa ar-rujz merangkumi setiap perkara keji dan kotor daripada perkataan, perbuatan dan akhlak. Maka hijrah daripada jahiliyah moden bermaksud berpindah daripada penyembahan nafsu kepada pengabdian semata-mata kepada Allah, daripada hiburan yang melalaikan kepada zikir dan Al-Quran, daripada jari yang memfitnah kepada jari yang menyebarkan kebaikan, dan daripada harta haram kepada rezeki yang halal. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya ingin berkongsi beberapa langkah yang boleh kita praktikkan sebagai usaha kita untuk berhijrah secara maknawi. Langkah pertama ialah bertaubat dengan taubat yang benar serta memasang azam yang jitu untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan dan rahmatnya kepada mereka yang berhijrah demi agamanya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberi pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah sesudah mereka diuji dan diseksa. Kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nahl ayat 110. Ayat ini memberikan harapan kepada kita, walau sebesar mana kesalahan yang pernah dilakukan, pintu taubat sentiasa terbuka. Yang penting ialah kesungguhan untuk kembali kepada Allah dan istiqamah, konsisten dalam perubahan tersebut. Langkah kedua ialah meninggalkan persekitaran yang mendorong kepada maksiat. Ramai daripada kita mengetahui kisah lelaki yang telah membunuh 100 orang. Setelah dia bertaubat, seorang yang berilmu, yang alim, menasihatinya supaya berpindah ke sebuah negeri yang penduduknya beribadah kepada Allah dan melarangnya kembali ke negerinya yang dipenuhi kejahatan dan kemungkaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan bahawa para ulama mengambil pengajaran bahawa orang yang bertaubat digalakkan dan disunatkan meninggalkan tempat-tempat maksiat serta sahabat-sahabat yang membantunya melakukan dosa, lalu menggantikannya dengan persahabatan orang-orang soleh, para ulama dan ahli ibadah. Dalam kehidupan hari ini, persekitaran bukan hanya merujuk kepada tempat tinggal atau rakan-rakan. Persekitaran juga merangkumi dunia digital yang kita hadapi setiap hari. Akaun media sosial yang mengundang fitnah perlu dinyah ikuti. Aplikasi yang menjadi pintu kepada maksiat perlu dipadamkan. Kumpulan perbualan yang menjauhkan kita daripada Allah perlu ditinggalkan. Hijrah yang sebenar memerlukan keberanian untuk memutuskan segala jalan yang membawa kepada dosa. Langkah ketiga ialah mengisi kekosongan dengan ketaatan. Hijrah bukan sekadar meninggalkan perkara yang buruk. Jika kita hanya meninggalkan maksiat tanpa menggantikannya dengan amal soleh, maka kekosongan itu akhirnya akan diisi semula oleh perkara yang tidak baik. Oleh itu, marilah kita mengisi kehidupan dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran, memakmurkan masjid, menghadiri majlis ilmu, memperbanyakkan zikir dan doa, serta bersahabat dengan orang-orang soleh yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Inilah tanda bahawa hijrah kita benar-benar menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Langkah keempat ialah meyakini ganjaran dan janji Allah Jalla Jalaluh. Ramai orang takut untuk berubah kerana bimbang kehilangan sesuatu. Namun, seorang mukmin perlu yakin bahawa apa sahaja yang ditinggalkan kerana Allah tidak akan disia-siakan olehnya. Ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu datang berbaiah memeluk Islam, beliau meminta agar dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah?" Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan hijrah menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Lihatlah betapa besarnya kelebihan hijrah. Dengan sebab hijrah yang ikhlas kerana Allah, dosa-dosa yang lalu diampunkan dan lembaran baharu kehidupan dibuka untuk seorang hamba. Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan jalan keluar dan kelapangan kepada mereka yang berhijrah demi mempertahankan agama. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Surah An-Nisa ayat 100. Dan sesiapa yang berhijrah kepada Allah, ataupun dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, yakni dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Muslimin dan muslimah yang dikasihi, kesimpulannya, hijrah yang kekal dituntut ke atas kita hari ini ialah hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jahiliyah moden mencengkam melalui nafsu, hiburan, harta dan skrin di tangan kita. Dan jalan keluarnya ialah berlari menuju Allah dengan niat yang ikhlas, taubat yang benar, meninggalkan persekitaran maksiat dan mengisi kehidupan dengan ketaatan. Setiap hari adalah peluang baru untuk berhijrah. Selagi nyawa dikandung badan dan selagi mana matahari belum terbit dari barat. Semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini yang dibawakan khas oleh Perlis FM buat anda semua. Dan anda boleh ikuti lagi rancangan Ihya As-Sunnah setiap petang Rabu dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Banyak lagi yang menanti anda selepas ini, terus layan, terus setia di Perlis FM, serasi denganku.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: putih membawa kita ke pukul 5.56 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan buat
1: apa, cinta kain putih?
0: Cinta kain putih. Ha ah lah. Betul, takut pula kita ni. Ah, tu dia. Tiba-tiba dia timbul. Apa pun, terima kasih kepada pelakon yang mana bersama dengan Lin hari ni selama 4 jam dalam hemoh-hemoh kita enjoy ke memang sempoi. Dan sekejap lagi anda akan ditemani oleh suara yang tadi ni, yang baru saat tadi bercakap, DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam nanti. Apa pun, salam satu Muharram buat semua kawan-kawan yang dengarkan bersama Lin hari ini untuk edisi hari Rabu 17 Jun 2026. Sampai di sini saja Lin teman anda untuk hari ini. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

walaupun ramai yang dah tahu, tapi ada yang tak tahu ya. Nak tengok Piala Dunia di mana? Okay, download RTM Click. Pergi ke Play Store. King says, Alo Stang. Ya, 09, Alo Stang. Alo Stang, mai. Black Roses. 09, laporan dari Kampung Panggau. Selamat petang, terima kasih. Abe Agrofarm. Kolam mancing Abe hujan renyah-renyah. Oh, hujan renyah-renyah ya. Sini cuaca redup. Redup. Cuaca redup. 102.9. Perjalanan anda sudah sampai ke mana ya?

Okey, negaraku ya. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa yang nak jaga negara kita ya? Jaga negara kita baik-baik ya. Black Rose kata kita sudah sampai ke 50 series tapi belum selesai lagi. Lagi kita tak masuk ke istana menanti itu kan, perjalanan kita tak akan berakhir. Gemilang Shop di Aceh ya. Aceh hadir. Terima kasih, terima kasih. Bersama dengan Dato' M. Nasir dan juga Zaman Islam. Jom kita layan Falsafah Cinta hanya di 102.9 MHz. Selamat petang, selamat beristirahat sambil layan Perlis FM 102.9 MHz.

Falsafah Cinta, maafkan saya saudara. Lagu ni nyanyian Dato' M. Nasir dan juga Rahim Ma'ruf. Kalau zaman Islam, dia menyanyi secara solo ya. Tapi lagu yang pertama dari album ini, nyanyian duet antara Dato' M. Nasir dan juga Rahim Ma'ruf. Falsafah Cinta, 102.9 MHz. Di SS, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yati tengah bertugas, katanya shift petang. Okey, yang tengah bertugas, selamat bertugas. Silakan, hari ini kelepasan. Jadi faham-fahamlah. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Pendis FM sentiasa menemani anda.

14,000 Sheila Amzah. Saudara Mahal Sejarah adalah detik bersejarah yang memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah ya. Perpindahan pada tahun 622 Masih ini bukan sekadar perjalanan fizikal tetapi titik tolak kejayaan Islam dalam membina sebuah masyarakat yang bersatu padu ya. 6:24 minit petang. Lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja. Sepi mengajar erti rindu. Feeling-feeling lah sikit petang ni kan.

bila kan kita nak jumpa lagi. Terserah takdir yang menentukan. Fredo, sepi mengajar erti rindu ya. 6.27 minit petang. Tia Akila kata stay tune Polis FM serasi denganku menerusi RTM Klik 6 petang hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu pilihan ditemani hujan lebat di Sibu ya. Oh, hujan lebat di Sibu petang ni kan. Masa saya ke Sibu pun bulan 3 yang lepas kan, hujan juga kan. Hujan juga di Sibu Sarawak. Mr. A-Boy, Waalaikumsalam Warahmatullahi Mizi. Waalaikumsalam Mizi. Kata Mizi, salam ma'al hijrah ya. Di 102.9 MHz. Kalau Frido dengan lagu sepi mengajar erti rindu, Dato' Syarifah Aini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.36 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.52 minit malam. Itu waktu-waktu penting untuk hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah.

Kalau hati sedang rindu agak-agaknya ya, pada siapa nak anda mengadu ya? Okay, 6:32 minit petang. Rindu-rindu juga tema rindu kita petang ni. Ada yang benci-benci tapi rindu. Tak baik tau benci-benci. Jom kita layan Benci Tapi Rindu. Salim 102.9 MHz. Liz FM. Selasi denganku.

benci tapi rindu. Macam mana ni? Daud Hassan, salam dari Kuala Terengganu. Fatin Amira. Salam Fatin. Nini Comel, salam Al Hijrah. Rindu boleh ya, kembali jangan. Rory, rinduku rindumu. Tema rindu sampai pukul 7 malam ya. Apa yang betul tu Nini Comel?

Rinduku rindumu ya, Brori. Brori Marantika, Brori Pasolimo. Oa yang sama. Oh, lagu-lagu Ibrahim Petang dalam irama melodi senja bersama dengan Francisca Peter. Rindu memaksaku menyayangimu.

Francis Carpitore. Rindu memaksaku menyayangimu. Saudara, menerusi cerita orang Perlis, ya, 12 warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan ditahan di Jabatan Imigresen Malaysia, negeri Perlis menerusi selera di beberapa premis makanan dan restoran sekitar Kangai. Daripada jumlah tersebut, seorang warga Vietnam ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1C Akta Imigresen 1959, manakala 11 warga Thailand ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Selain tindakan penahanan, sebanyak 3 borang IMM 29 iaitu saman kepada saksi dikeluarkan bagi membantu siasatan lanjut terhadap kes yang dikesan. Kesemua warga asing dibawa ke Depot Imigresen Kangau untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum tindakan sewajarnya diambil mengikut peruntukan undang-undang. Nak tanya, ya, nak tanya, boleh jawab tak, ya? Sebelum tu, Syukri Hamid, selamat petang. Syukri Panang Besar Mendong, ya, di sini pun dah Mendong juga. Saya nak tanya, masihkah ada rindu?

Okay, masih ada rindu di Unwanted ya, untuk hiburan petang irama melodi senja. Oh, rupa-rupanya track Lee Chen jalan depan sana kan, depan kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra ni kan, track Lee Chen. Sekali lagi kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masihnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Malam ini berapa pukul? 7.36 minit malam. All out of love.

0: Okey, penyanyi dari Bagan Datuk Perak ya, CD dengan bayangan wajahmu ya. Okey, Hakimi. Okey, nanti apa-apa kita roja ya. Kok dia cerah elok. Oh, kok dia tak hujan ya. Di Perlis ni ada satu dua tempat trek dah licin ya. Trek dah licin.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempak je. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Mutiara ya. Telah ku cuba tapi tak berdaya. Hendak ku lupa teringat semula ya. 7:15 malam di 102.9 MHz.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini. Pada pukul 7.36 malam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: Terbawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Amin.
1: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang nandakan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Okay, hello, hi. Saya nak minta laluan, sikit ya, sikit.

11.30 malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penelon jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Zahara. Saya di konti 09, anda berapa? Anda kosong berapa? Pertemuan hari Rabu 17 hari bulan Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menyambut tahun baru Maal Hijrah. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. 9.18 minit malam. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Okey, di Kanga malam ni track licin ya, track licin di Kanga. Bagaimana di tempat anda? Sana sini okey ke? Am kata diulang ke track basah ya, track licin. Jang Cobra. Boleh, boleh, boleh. Ana Zahid, waalaikumsalam dan juga selamat malam untuk Ana Zahid ya. Jang Cobra kata di Arau, Arau track licin ya. Track licin juga di Arau. Di tempat anda bagaimana? 102.9 mega.

Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Kenangan-kenangan yang pahit kita buang jauh-jauh. Kenangan-kenangan yang manis kita simpan baik-baik. Kill High. Kau tanya ada kerja kosong tak nak apply? Saya pun kalau ada kerja kosong, saya pun nak apply. Kerja kosong kan? Relax.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, sana sini cakap bola ya. Sana sini sembang hal-hal bola ya. Sembilan 25 minit malam.

Okey, harap-harapnya tak ada yang lupa diri ya. Harap-harapnya tak ada yang meninggi diri. Harap-harapnya ada yang sedar diri ya. Sana sini ekspedisi. Zaimi Maroz, anda okey? Saya okey. Saya sentiasa okey. You kata you okey, tapi I tahu you KO. Ada juga orang kan, dia nak bersahabat. Dia add orang tu, dia add orang ni kan. Tapi dia private kan dia punya account tau ya. 9:30 malam.

Ella di 102 populahan 9 MHz ya. Kesal setelah 6 kali ya, penampilan kali ke-6 untuk kejohanan Piala Dunia ini yang berlangsung di Amerika Syarikat, di Mexico dan juga di Kanada. Penampilan ke-6 ini barulah Lionel Messi mencipta hat-trick kali ini ya. Ketika menentang Algeria. Cinta kayangan, salam awal muharram untuk semua. Semoga tahun baru ini kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Cinta kayangan kata Spanyol, tetap di hati. Spanyol pun nak gigit mana, negara mana, itu pun berat juga. Rizal, waalaikumsalam. Farriza Ismail, terima kasih. Norani, selamat malam. Hujan rahmat di bumi Perlis, lebat ke? Lokasi di mana tu? Poncik motor kata hujan-hujan kena kopi O dengan kuih meri. Kuih meri lah mereka buat kek batik. Cakap kek batik tu rongkong ya. Bukan rongkong, boleh buat rongkong ya, boleh telan.

tolong pilih dekat saya Zat, antara mentari merah di ufuk timur dengan pawana lah. Mana sempoi? Mana sempoi? Dua-dua lagu ni search eh, antara mentari merah di ufuk timur dengan pawana. Salmia. Okey, pawana. Pakcik Motor kata pawana, Ali Rosli kata pawana, cinta ingan, cinta kayangan bawa mentari merah di Fort Timur. Amir pun pawana. Kita layanlah ya. Sorry cinta kayangan, you tak berjaya.

0: Okey, Pawan search ya. Saudara sebuah negara yang cukup kecil. Cukup kecil. Dengan populasi penduduknya hanya 156 ribu orang. Tapi berjaya ke pentas akhir Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
0: We are ready. Aisyah Nisa kata di arah Australia hujan lebat dia.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
0: Here Downs. Dia ingat dia seorang ready. Kita pun ready juga, ya. Curacao menjadi negara paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia.

0: Lagu ni mudah nak ingat dia. Kalau orang tanya apakah tajuk lagu FIFA World Cup pada kali ini. Ingat Die. Shakira dan juga Burna Boy. 9.46 minit malam.
1: Di pinggir lorong kota yang gemilang, termanggulah seorang musafir.
0: Waspada yang sedang memandu track legend dia.

Okey, dah pun pukul 9.50 minit malam. Saudara, Piala Dunia FIFA 2026 bukan sekadar edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan. Malah menyaksikan kemunculan negara-negara baharu, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia. Okey. Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Parlez FM.

Ok. Atur langkah satu persatu. Dan jangan lupa mulakan dengan langkah kanan ya. Langkah yang beribu batu bermula dengan langkah yang

Okey, keliru ya. Ni siapa ni dia tanya lagu Ella duet dengan Azlan. Maaf tak ada tajuk. Ah, itu lagu Cinta Dahulu Kala ya. Ah, 10.02 minit malam dah ya. Ada orang yang dia orang pandai dia sembunyi kepandaian dia ya. Ada orang pandai dia tak tunjuk kata dia pandai. Ada orang tak pandai dia tunjuk dia buat pandai tau. Dia tunjuk kata dia pandai. Dia buat-buat pandai. Dan memandai. Buat-buat mandai ya. Itulah kehidupan ya. Ada orang dia boleh ada orang pandai, ada orang pandai untuk menilai tingkah laku manusia berdasarkan pada pertuturan, berdasarkan pada gerak badan. Tapi apa yang kita lihat sekarang ya, ramai yang memandai-mandai. Kalau tadi lagu Datuk Ramli Sarip keliru, ini pun juga boleh menimbulkan kekeliruan kalau kita tak pandai untuk menyayangi orang.

0: Okay, sayang orang sama. Yeah, macam mana tu?
1: This is DJ Kuna on the mix.
0: Oh, tuan saya ni Bosri Hujan. Oh, dia Bosri pun track licin. Terima kasih info tuan saya ni.

Ha, Surang Ganis, selamat malam juga untuk Along Kai. Hati siapa pernah patah ya? Hati siapa sudah patah ya? Saudara, kalau hati telah patah, kalau hati telah retak, segunung pujuk pun dah tak berguna tau ya. Dato' Syarifah Aini, Perlis FM. Serasi dengan kulayan.

hatiku sudah patah ya. Bila hati dah patah ni faham-faham ni lah ya. Rindu boleh, rindu boleh, kembali jangan. Biar itu semua tersimpan di sudut kamar hatiku ya.

mencintai mu adalah takdirku ya. Kata Reza Lamzah, ibu jari kanan masih lagi kebas, rasanya urat efek kenagari. Salah seorang peserta Sumut yang ditahan oleh tentera IDF Israel. Selalu kita tengok dalam filem ya, penjara atas kapal. Reza Lamzah ni pun dia ada pengalaman masuk penjara dalam laut dan atas kapal ya. Dua kali Rezal kan ya, dua kali. Macam cerita Sylvester Stallone tu kan, dalam penjara atas kapal. Tio Akila, tetap layang Polis FM serasi dengan aku dari pukul 6 petang hingga ke saat ini. Terima kasih Tio. Itu kalau siapa yang ikut Polis FM, kita sempat berkongsi pengalaman dia. Zamzah berkongsi pengalaman, menceritakan pengalaman dia, beliau ditahan dia oleh tentera Israel dan dipenjarakan di sana. 10.30 minit malam. Itu cerita semalam yang tetap menjadi sejarah dalam perjalanan kehidupan kita.

Aina Abdul dengan ceritanya, cerita semalam. Saudara, 11 malam nanti kita ke Kuala Lumpur, berita nasional. Selepas itu kita kembali bersama dengan irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam, 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam di 102.9 MHz Perlis FM. Mali guys, seribu mimpi iklim.

klaim mahligai seribu mimpi. Muhammad Rizwan, selamat malam. Saya Naim Adarus, terima kasih. Katanya Perlis FM tetap di hati. Mat Saleh, waalaikumsalam. Kulim Kedah hadir. Oh, dari Kulim Kedah. Anda bertemankan 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan malam. Saya masih teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya. Saya teman anda, penolong jurutera yang teman saya pula ya. Datuk K dan juga Kak Z. Roger-roger lah,

Sendu di hatimu ya, rindu di jiwaku. Hero. 10:44 malam ya. Okay, lagu ni saya nak siarkan untuk hiburan orang-orang lama zaman-zaman mak pak kita lah kan. Orang lama saya tak lupa. Dato' Ahmad Jais. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku.

sampah yang di mata tak juga hanyut-hanyut dia. Oh, lagu ni lagi rare tau ya. Lionel Richie. Rizal Hamzah kata tak lahir lagi masa lagu ni. Sama lah. And alone with you inside my mind. Hello.

0: Lionel Richie.
1: Hello.
0: Oh, dah pun pukul 10.51 minit malam. 102.9, 9 minit lagi ke pukul 11 malam. Saya sebenarnya nak siar lagu ni. Lagu ni orang suka. Tapi saya tak suka lagu ni. Saya tahu ada yang tahu. Kan? Lagu mana yang paling saya tak suka? Sedap didengar. Tapi saya tak suka tahu lagu ni.

Oh, lamunan terhenti. Dan nak jalan-jalan terus. Jangan toleh ke belakang lagi kan. Tapi apa kisah? Kita layanlah lagu ni. Jika kau bercinta lagi.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years. And we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu, selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertita demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
5: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada raja dan negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: tenaga, roh raga, usaha kami. Kami cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada Tuhan.

Okey, negaraku, jagalah negara kita, jagalah negaraku, jagalah negeriku, ya, yeah? Jagalah negeri kita, ya. 11:16 malam, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Jom kita layan belayan jiwa.

Malam mengakhiri lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. Dan saudara, seperti biasa, sebelum saya mengundurkan diri, lagu ini saya tinggalkan untuk anda ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Malam ini tak ada bintang hujan ya. Selalu ke pejabat dengan kereta mah, hari ini dengan motor. Balik tengah hujan. Bukan selalu kan. Semoga terus, semoga anda terus bercahaya, terus berkelipan, walaupun jauh di angkasa. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk bintang-bintang semua.

saudara pendengar yang beriman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Berjemahkan rakan penolong jurutera yang bertugas, Dato' K dan juga Kak Rara. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan diminta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Jumpa lagi esok ya, waktu yang sama, 6 petang hingga 12 tengah malam.

seperti biasa, sebelum mengundur diri, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen kita Sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalinya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini, dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan nak lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Terus

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan cancer di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Adi.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

calls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mechanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Masrina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Mahal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay, bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong. Moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran di bot petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebentar tadi, sekarang menghampiri pukul jam 2:30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan host mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Kongo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit. Siapakah yang akan menjadi juara? Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga, kalau dengan rakan juga. Kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan Kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Beralih kepada berita sukan seterusnya, Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hanim, hai Kak Ita, sihat alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya, Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Ha, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Janna, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kumikaze, Grand Bersama Kami, Nasional FM, sentiasa.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti, memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan, waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bentuk.

ha, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, ha, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita. Betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuk dia. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng buruh hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

Geng Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Ada, jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak super law ni mari masjid. Kau ada dah? Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serbaik mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu, riadu min riadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah
ayu awatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini indahnya bulan-bulan bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram ini indahnya, sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gamik wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa

0: Allah.
1: Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan, Januari, Februari tu awal tahun baru tu, Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini, saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang, nak jadi oh ibu bapa yang terbaik, nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Pakai mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jaga rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri. Pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innalladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain, sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah, dah rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah, satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati tu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi

0: Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar pada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain, nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita semayang-semayang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ni sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata maghrib tak apa, dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran sembahyang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita, waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya, kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah, kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid, sembahyang dulu di masjid kita ni, sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita, baliklah ke rumah. Sampai di rumah, tengah jalan maghrib sampai talih, jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib, talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lah, gapalah, balik. Tak apa, tak apa. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu, kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya, kita ada puasa sunat. Kalau nak maknanya, kalau Muharram tu bolehlah 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat. Walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu, ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut, terutama pada bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit. Berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbir ji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik yang kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 19 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Dan sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Ani mengundurkan diri. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: nak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Police FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Polis maju. Hari ini Khamis 18 Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Syed Farid Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.50 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.22 tengah hari. Asar 4.48 petang. Maghrib 7.36 malam. Serta Isya 8.52 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.

قسط ولا تخسر الميزان.

أنت

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh Pembahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan kita mulakan pagi-pagi kita dengan sentuhan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran memberkati kita sepanjang hari kita. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, saya akan bawakan satu surah sebagai perbincangan, sebagai tadabur kita, iaitu surah Al-Falaq, surah yang ke-113. Kalau mengikut susunan dalam Al-Quran, 114 surah, surah Al-Falaq, surah yang ke-113. Dan Al-Falaq ini surah yang diturunkan pada fasa Mekah, sebab itu dinamakan Makkiyah, dan surah ini memiliki 5 ayat. Dan insyaAllah saya akan baca terlebih dahulu, dan insyaAllah selepas itu kita cuba akan mentadaburkan surah Al-Falaq.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ayat yang pertama dalam surah Al-Falaq, Allah memulakan Qul a'udhu birabbil falaq. Katakan a'udhu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi Al-Falaq maksudnya subuh. Nak menggambarkan bagaimana Tuhan nak ajak kita supaya kita membaca surah ini dan mohon perlindungan daripadanya. Sebab tu surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah yang terkenal. Orang kata nak jadi sebagai buat jampi. Ni antara surah yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat dan sebagai untuk jampi kita, untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena hasutan atau pembisikan syaitan. Jadi ayat yang pertama, bagaimana Allah ajak kita a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sebab apa? Ulama bincang. Sebab apa Allah menggunakan perkataan Al-Falaq? Dia syaitan ni, sidang pendengar sekalian. Dia ada waktu kuat dia dan dia ada waktu lemah dia. Manusia ni waktu kuat dia siang hari. Waktu malam dia waktu lemah dia. Manakala syaitan ni, dia waktu siang, waktu dia tak larat. Maksudnya dia tak kacau orang waktu siang ni. Tetapi waktu malam. Sebab tu kejahatan banyak berlaku pada waktu malam. Dan antara yang waktu kuat untuk jin dan syaitan ini ialah waktu subuh. Sebelum naik matahari tu waktu kekuatannya. Penghujung sebelum siang hari. Sebab tu ada zikir pagi dan zikir petang. Nak menggambarkan sebelum kita masuk malam, kita dah baca dah Al-Falaq. Bila waktu pagi, kita baca Al-Falaq pula. Nak cerita kepada kita, ini antara surah yang menjadi penghadang untuk kita. Ayat yang kedua, Allah SWT berfirman, min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk dia. Jadi, kita minta berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh ni. Daripada siapa? Daripada kejahatan yang Allah ciptakan. Allah ciptakan ni, dari sudut hikmah. Baik belaka sebab Allah yang maha mengetahui. Sebab tu antara sifat Allah, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan cipta yang ni, Tuhan cipta yang ni. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang jahat. Tuhan yang maha mengetahui. Kalau kita fikir sebab pula Tuhan cipta kambing, lepas tu Tuhan cipta juga singa. Kan patut cipta kambing, sudahlah kita boleh makan kambing hari-hari. Ni tak, kambing tu ada musuh dia. Serigala, ada singa, ada harimau. Jadi manusia pun macam tu. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Jadi bagaimana Allah ajak kita minta perlindungan daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Maksudnya, hak makhluk yang baik, kita tak minta perlindungan lah. Sebab kita minta perlindungan Allah daripada makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah SWT. Ayat yang ketiga, Allah kata, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Dan minta perlindungan itu daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Tadi saya sebut tadi, bagaimana waktu malam ni, waktu yang mana jin dan syaitan ni dia ada kekuatan dia. Jadi kita minta perlindungan dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh dan kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap gelita. Jadi kita minta perlindungan Allah. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghumus pada al-'uqad. Al-'uqad ni macam tangkai lah, tali yang dibuat tangkai. Nak cerita bagaimana yang orang sebut sihir, orang kata ni macam terkena buatan orang. Ayat yang keempat ni dah Tuhan gambarkan. Memang ada tukang sihir, memang ada bomo yang jahat yang buat sihir ni. Jadi bila kita baca surah ni sidang pendengar sekalian, kita dah minta perlindungan Tuhan. Mana kuat kuasa Tuhan dengan kuasa tukang sihir ni? Tak mungkin tukang sihir ni lebih kuat daripada Tuhan. Jadi
Tuhan yang menguasai alam ni, menguasai waktu subuh, Tuhan yang mencipta tukang sihir ni, kita minta dengan Tuhan tu. Jadi, hak mana yang awak buat tangkai, nak buat sihir, boleh terhapus dengan kekuatan yang Tuhan miliki. Tuhan ada kuasa. Dan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sidang pendengar sekalian, kadang kita hidup ni, kadang ada makhluk yang kita tak nampak kan, dia kacau kita. Kadang-kadang ada makhluk yang hari-hari dia tengok nikmat yang kita ada. Bila kita beli kereta, dia hasad kat kita. Kita naik pangkat, dia dengki dengan kita. Akan ada orang yang dengki dengan kita. Kadang-kadang orang dengki ni sebenarnya pandangan mata dia memberi kesan. Sebab tu ada ilmu. Dalam bab hadis sebut sebagai ain. Ain ni pandangan mata seseorang. Terutamanya orang yang hasad dengan kita. Bila dia tengok kereta kita hak baru beli. Biar rosak pilih kereta tu. Mulut dia kata, mata dia tengok dengan dengki, kereta kita silat-silat eksiden lepas tu. Semua ni dengan kuasa Tuhan lah. Sebab tu Tuhan ajak kita minta perlindungan dengan Allah, min syarri hasidin, daripada kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki dengan kita. Iza hasad, apabila dia dengki. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mengamalkan surah ini dalam kehidupan kita. Pagi kita baca, petang kita baca, lepas solat kita baca. Mudah-mudahan menjadi penghadang dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, 102.9 MHz Plus FM. Hi, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi ke korang semua yang baru je join saya di Plus FM ni. Jo kat sini dengan teman anda hingga pagi dan hingga jam 10 pagi bertemu dengan rakam dialog jurutera bagi dia lah. Syed Farid dan juga Hafizah, kawan-kawan saya lah yang tugas di sesen pemancar pada PAU. Ada yang mendengarkan 102.9 MHz, tak kira di mana Jo anda berada lah. Selagi boleh dengarkan kami secara online di RTM, klik frekuensinya 102.9 MHz. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah dan kurnianya kepada kita. InsyaAllah kita prasangka baik hari ini, dan insyaAllah dikurniakan dengan kesihatan lebih baik, dipermudahkanlah segala urusan anda. Terus setia Plus FM 102.9 MHz, langsung dari Kompleks Biara Tangku Set Putra Gang.

Okey geng, macam biasa 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Place FM. Okey, kita nikmatilah hijau bumi Tuhan. Place FM serasi dengan tu.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM99 sen seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 sen seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 sen seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syaridah Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syaridah. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you, your position vis-a-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementerian yang terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya, langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perhatian antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah pintar mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menyertakan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Okey, selamat sini dengan ke jom kat sini dengan teman anda. Hingga pagi lah, dah pergi jam 10 pagi lah, 4 jam eh. Kita akan bersama di udara ni. Dan juga bersama dengan kami dalam jurutera tempat saya. Terima kasih kepada saya Farid dan juga Hafizah pagi ni. Ada yang mendengarkan Place FM, tak kira di mana juga anda berada. Waktu ini boleh dengarkan secara online di RTM Click. Download RTM Click kan. Mudah, boleh tengok macam-macam. Ada TV, ada radio negeri, ada radio nasional. Banyak lagi lah. Ada cerita tentang Piala Dunia. Semuanya di RTM Click. Tu dia cara-cara dia. Percuma, tiada bayaran. Okay, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Kejap lagi. Sebelum tu nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ni. Yang ini dah boleh tengok tahu menerusi laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET dan JVMY. Map Malaysia lah. Mudah je type Map Malaysia kan. Untuk hari ini, geng, 18 Jun 2026. Dah 18 hari bulan 6 dah. Set yang masa berlalu dah, penjabatan buka balik. Di hari ini kita mulakan hari pertama lah setelah kita berhijrah hari 2 Muharram 1448 Hijri. Okey, pagi ni clear, tiada hujan. Petang ribut petir di kebanyakan tempat lah, kawasan pedalaman. Maksudnya petang hujan lah. Malam tiada hujan lah eh. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca pagi ni sekitar negeri Perlis lah. Walaupun 33 darjah Celsius,

nampak macam ringan-ringan je kan. Tapi bahang hangat tu ada. Banyak minum air kosong, geng. Jaga kesihatan anda, insyaAllah. Semoga diberikan kesihatan yang baik-baik untuk anda. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E! Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Plays FM.

Alright, kita nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Ini jadikan tahun 1448 Hijri, Hijrah sebagai titik permulaan lah kepada perubahan dan lebih bermakna. Ini dimuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Di Alostar, Kedah perlu memanfaatkan sepenuhnya kelebihan sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi dan memiliki tanah pertanian yang subur. Ini bagi memastikan pembangunan negeri terus berkembang seiring kemajuan teknologi serta keperluan semasa. Sultan Kedah, Sultan Salahuddin, Sultan Badlishah bertitah, ya, kekuatan yang dimiliki negeri itu perlu dijadikan asas untuk melonjakkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada masa depan. Baginda menyeru agar seluruh rakyat Kedah menjadikan tahun 1448 Hijri sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna lah pelbagai aspek kehidupan. Sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi, subur dengan tanah pertanian serta gemilang dengan sejarah dan warisan, Kedah mesti terus melangkah ke hadapan, berpaksikan ilmu, teknologi, tabir urus yang baik serta perpaduan rakyat yang utuh. Ini yang dititahkan untuk tahun 1448 Hijri. Okey, dalam metro, juruteknik maut dalam nahas 4 kenderaan di Tasik Gelugor. Ini juruteknik elektrik maut dalam kemalangan ngeri di Jalan Tasik Gelugor di sini semalam tercampak dan dilanggar dua kenderaan lain selepas motosikal ditungganginya berlanggar dengan jeep yang keluar dari simpang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Anwar Abdul Rahman berkata kemalangan dilaporkan berlaku pada 7.05 minit malam. Mangsa Muhammad Arif Taufik, 27 tahun, dilaporkan meninggal dunia di lokasi. Kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa yang menunggang motosikal dari arah Padang Serai menghala ke Tasik Gelugor berlanggar dengan jeep dipandu seorang lelaki berusia 55 tahun yang keluar dari simpang mahu membelok ke kanan. Akibat pelanggaran, mangsa tercampak ke laluan bertentangan sebelum dilanggar dua kenderaan lain yang kedua-duanya dipandu pelajar berusia 21 dan 23 tahun. Hati-hatilah anda yang menunggang motosikal. Jangan rasa laluan tu kita duduk lalu selalu, jangan rasa macam tak ada apa, tak ada hal. Kemalangan ni bila-bila masa kan tidak berbau. Okey, hati-hati . Lelaki tular pandu SUV rosak secara berbahaya ditahan. Lelaki yang ditahan selepas didapati memandu sebuah kenderaan utiliti sukan di SUV lah yang rosak teruk akibat secara berbahaya sehingga mengundang risiko kepada pengguna jalan raya yang lain lah di Kepung. Tindakan individu berusia 26 tahun itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan mengalami kerosakan teruk dipandu di lokasi terbabit. Tak tahulah kenapa sekarang ni macam-macam hal berkenaan dengan kenderaan ni. Hati-hatilah geng. Ketua Jabatan Siasatan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata kejadian berlaku pada 6 Jun kira-kira 12:30 malam. Siasatan awal mendapati pemandu dipercayai gagal mengawal kenderaan selepas tayar hadapan kanan dan tayar belakang kiri pecah sebelum terbabas melanggar pembahagi jalan. Hati-hati, risau dengar berita berkenaan dengan kemalangan ni kan. Okey, 7.44 minit pagi. Let-let je lah pagi-pagi ni. Tenang-tenangkan diri anda. Kejap lagi dah masuk kerja. Senyum-senyum. Mood yang baik-baik. Positif dan positif.

Okey, Rizky Fabian. Okey, steady gang eh. Okey, lagi berita dibuatkan. Ini berita luar negara lah. Berita global. Lelaki curi durian Black Thorn bernilai RM761 di Singapura didakwa. Seorang lelaki didakwa ya mencuri 9 biji durian Black Thorn bernilai $240 Singapura lah. Ataupun RM721 Malaysia dari sebuah kedai buah bahagian barat Singapura. Kejadian awal pagi Ahad eh. Rakaman CCTV yang muat naik oleh Ho Jiak Durian and Fruits di Facebook menunjukkan suspek dipercayai melakukan perbuatan itu sekitar jam 3.40 pagi waktu tempatan Permis Perkenaan Blok 351 Jurong East Street 31. Video tersebut memaparkan seorang lelaki baju tee hijau gelap berseluar pendek berwarna krim menghampiri bakul berisi durian dan sebagainya ditutup dengan kanvas biru. Dilihat memerhati keadaan sekeliling sebelum memasukkan beberapa biji durian dalam beg plastik beredar dari lokasi. Ada berita bergambar, boleh tengok dekat dalam Sinar. Okey, virus dari Afrika bawaan nyamuk dikesan di Scotland, di Glasgow. Ya. Ini sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh pakar penyakit-penyakit Hector Ferguson dalam hayatnya. Apabila virus bawaan nyamuk berasal dari Afrika merebak di Scotland. Keputusan makmal mengesahkan bahawa pihak berkuasa United Kingdom pada April berkata virus usutu sudah dikesan pada burung hitam di Scotland buat pertama kali. Perubahan iklim meningkatkan suhu. Saintis sebelum ini masih beranggapan Scotland terlalu sejuk untuk virus usutu berkembang. Profesor ekologi penyakit berjangkit di universiti di Glasgow, Ferguson menyifatkan pertemuan ini sebagai isyarat jelas bahawa beberapa risiko mungkin akan sampai di negara itu lebih awal daripada yang dijangka. Ini nyamuk yang terbaru pula, geng. Nyamuk ini membawa virus yang dikenali sebagai usutu. Ini dah ada dekat Scotland lah, di UK. Amerika Syarikat, Iran tangani MOU henti perang. Ini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian semalam menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan menamatkan konflik antara kedua-dua negara menurut seorang pegawai Amerika Syarikat kepada Reuters. Pegawai itu berkata memorandum berkenaan telah ditandatangani secara digital lebih awal pada Ahad oleh Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance dan Ketua Perunding Iran Muhammad Bakir Kalibaf. Ini dalam proses itu turut disaksikan oleh Trump. Perjanjian berkenaan merupakan hasil rundingan insentif. Ini berlangsung sejak beberapa minggu lalu lah, menjadikan asas kepada usaha menamatkan konflik yang telah tercetus ketegangan serantau serta menjejaskan pasaran global. Sebelum ini, pegawai kanan Amerika Syarikat mendedahkan bahawa MOU tersebut merangkumi pelbagai komitmen strategik melibatkan aspek keselamatan ekonomi dan juga program nuklear Iran. Antara perkara yang dipersetujui termasuk komitmen kedua-dua negara untuk menghentikan operasi ketenteraan, membuka laluan kepada rundingan lanjut bagi mencapai perjanjian damai yang lebih menyeluruh serta langkah berperingkat ke arah pelanggaran sekatan terhadap Tehran. Jadi kita harapkan dan perjanjian ini dijangka buka semula lah Selat Hormuz yang merupakan laluan penting lah perdagangan minyak dunia, insyaAllah. Dan Presiden Amerika Syarikat Trump menyifatkan perjanjian tersebut sebagai langkah penting lah ke arah menamatkan konflik, memulihkan kestabilan di Asia Barat. Ini antara je lah yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Okey geng, hampir ke pukul 8 pagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Okey, kita nak kongsi sikit lah berita sukan sebelum kita dengarkan berita Police FM jam 8 pagi. Ini tentera Mexico jatuhkan drone intip latihan Korea Selatan. Geng, guna drone geng. Sesi latihan tertutup skuad Korea Selatan di Piala Dunia 2026 terganggu. Sebuah drone tidak dikenali dipercayai cuba mengintip sesi latihan pasukan itu di pusat latihan Chivas Vande Valley. Insiden berlaku ketika pasukan itu menjalani sesi latihan di Guadalajara, Mexico pada Selasa menjelang perlawanan kumpulan A menentang Mexico. Menurut sumber, pasukan drone berkenaan dilancarkan dari kawasan perumahan berhampiran oleh dua individu sebelum dikesan memasuki ruang udara kem latihan. Okey, Pegawai Keselamatan Korea Selatan berada di lokasi mengesan kehadiran drone itu sebelum tentera Mexico mengawal kawasan berkenaan bertindak menggunakan sistem gangguan isyarat jamming menyebabkan peranti itu terhempas. Itu dia. Ini dibuatkan dalam akhbar Sina. Okey, Semenyo Ayu, okay, ketuai juara jentera serangan Ghana lawan Panama. Ini di Toronto, Ghana meletakkan harapan kepada trio Antony Semenyo. Okey, Jordan Ayu ini dan juga Kamaldin Sulaimana. Ini untuk mengetuai jentera serangan apabila menentang Panama pada aksi kumpulan L Piala Dunia 2026 di Toronto pada Rabu. Skuad bimbingan Ghana itu turun dengan kekuatan utama dari bahagian serangan. Semenyo yang berada dalam prestasi terbaik selepas meledak 11 gol musim ini bersama Manchester City dijangka menjadi senjata utama. Ini pun juga dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ini. Banyak lagi berita yang dimuatkan dalam Al-Akhbar. Saya kongsikan sebahagian dan berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ni. Kejap lagi kita akan ulas-ulaskan berkenaan dengan perlawanan semalam dan apa yang akan berlangsung hari ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlisafan. Institusi pendidikan Islam perlu terus diperkasa supaya mampu melahirkan generasi seimbang dari sudut intelektual, rohani dan akhlak dalam dunia yang semakin mencabar pada masa kini. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah, bagi dia percaya usaha membina modal insan berkualiti harus berteraskan ilmu, adab dan nilai-nilai Islam sebenar. Bagi dia bertitah demikian ketika berkenan merasmikan Dewan Filantropi Islam, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah MADI di Jejawi. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarina Kasha Halil dan warisnya yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Ariputra Al-Haj Jamalulal. Titah baginda lagi, kemajuan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi semata-mata, tetapi turut bergantung kepada kekuatan ilmu, keutuhan akhlak dan perpaduan rakyatnya. Pada majlis itu, Tuanku Syed Sirajuddin turut berkenan menyempurnakan simbolik pengurniaan sumbangan peruntukan daripada MAIPS kepada Institusi Pendidikan Islam Negeri Perlis bagi tahun ini berjumlah 6.203 juta ringgit. 12 warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis menerusi op selera di beberapa premis makanan dan restoran sekitar Kanga. Daripada jumlah tersebut, warga asing Vietnam ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Manakala 11 warga Thailand ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Selain tindakan penahanan, sebanyak 3 borang IMM 29 iaitu saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan lanjut terhadap kes yang dikesan. Kesemua warga asing itu dibawa ke Depot Imigresen Kanga untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum tindakan sewajarnya diambil mengikut peruntukan undang-undang. Program Women in Search of Excellence WISE Elevating Women Empowering Communities merupakan satu inisiatif hasil kerjasama strategik antara MARA dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF dalam usaha memperkasa ekonomi wanita di Perlis serta memperkukuhkan peranan mereka sebagai penggerak pembangunan masyarakat. Program ini membuka ruang kepada usahawan wanita untuk meningkatkan kapasiti perniagaan, memperluas jaringan profesional serta mengasah kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal bertitah, program WISE bukan sekadar medan perkongsian ilmu, malah menjadi pemangkin kepada transformasi usahawan wanita untuk melangkah lebih jauh. Ia juga mampu melahirkan lebih ramai usahawan wanita yang berani mencipta peluang, menjana ekonomi keluarga serta menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri dan negara. Program disertai seramai 350 usahawan wanita dari seluruh Perlis sekaligus